Yeah.

0: with the least, always doing the most. I count money while he's sucking my toes. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: Es krim,
2: wah,
1: es krim.
2: Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Antu teriak-teriak. Hey.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: terakhir.
1: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 190.

Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

kantor berita negara dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gornambo.

terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 89,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2. Nah, gak berasa nih. Ternyata esok itu kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau hari kelahiran Nabi Muhammad untuk umat Muslim di seluruh dunia gitu. Nah, jadi ngomongin soal perayaan Maulid Nabi itu tidak hanya diisi dengan pengajian, solawatan atau berbagai kegiatan keagamaan aja ya. Di sejumlah daerah di Indonesia, momen Maulid Nabi ini juga identik dengan aneka makanan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun ya, teman Pro 2. Nah, setiap hidangan bukan sekedar santapan, melainkan juga memiliki filosofi dan nilai budaya yang mencerminkan rasa syukur, kebersamaan hingga harapan akan keberkahan. Jadi tidak heran kalau makanan khas Maulid Nabi masih terus dilestarikan hingga saat ini. Nah, karena itu ada beberapa makanan khas Maulid Nabi yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Melansir dari NU Online, yang pertama ada nasi tumpeng ya. Nasi tumpeng ini jadi salah satu hidangan yang paling identik dengan perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Salah satu variasinya adalah tumpeng rasulan yang disajikan dengan nasi berbumbu gurih, ayam ingkung bumbu aren, lalapan, kedelai hitam goreng, dan juga rambak ya. Bagi masyarakat Jawa, tumpeng bukanlah hidangan yang disajikan untuk acara sehari-hari, tapi tumpeng biasanya hadir dalam peristiwa penting sebagai simbol rasa syukur dan juga doa. Secara filosofi, tumpeng ini adalah kependekan dari tumapaking penguripan, tumindak lempeng, tumuju pangeran, yang bermakna menjalani kehidupan dengan lurus menuju Tuhan ya. Bentuk nasi yang mengerucut melambangkan gunung, dan dalam kepercayaan masyarakat Jawa dianggap sebagai tempat yang sakral dan dekat dengan langit gitu. Sementara aneka lauk yang mengelilinginya melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, dan juga keberagaman rezeki. Yang kedua ada ketupat sumpil. Ini adalah hidangan khas Maulid Nabi dari Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berbeda dengan ketupat pada umumnya yang dibungkus anyaman janur, ketupat sumpil dibuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun bambu hingga berbentuk 5 segitiga. Hidangan ini biasanya disantap bersama sambal kelapa yang gurih dan juga pedas. Bentuk segitiga pada ketupat sumpil memiliki makna simbolis sebagai pengingat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hubungan antar sesama manusia yang harus senantiasa dijaga. Yang ketiga ada nasi kebuli khas Betawi ya. Meskipun nasi kebuli ini identik dengan Timur Tengah gitu ya, nasi kebuli versi Betawi juga telah menjadi bagian dari tradisi Maulid Nabi di Indonesia. Nasi ini dimasak menggunakan berbagai rempah sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan aroma yang khas. Umumnya hidangan ini disajikan dalam porsi besar untuk dinikmati bersama atau dibagikan kepada masyarakat. Tradisi berbagi nasi kebuli saat Maulid menjadi simbol kebersamaan, kepedulian sosial sekaligus wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut ada nasi suci ulam sari. Nah, masyarakat Pacitan Jawa Timur memiliki tradisi menyajikan nasi suci ulam sari saat peringatan Maulid Nabi. Hidangan ini berbentuk menyerupai tumpeng dengan nasi uduk sebagai bahan utama. Bagian atasnya dihiasi ayam ingkung, sementara bagian sekelilingnya dilengkapi dengan aneka sayuran dan juga lauk pauk. Nasi suci ulam sari bukan sekedar sajian untuk disantap bersama. Masyarakat setempat memaknainya sebagai doa agar dijauhkan dari berbagai kesulitan, juga memperoleh keberkahan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir ada endok-endokan, merupakan tradisi khas masyarakat Banyuwangi dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad. Dan tradisi ini menggunakan telur rebus yang ditusuk dengan bambu kecil, lalu dihiasi menggunakan bunga kertas warna-warni atau yang dikenal sebagai kembang endok ya. Ini paling identik ya kalau di Jawa ya, pas maulitan gitu. Nah, telur-telur itu kemudian diarak keliling desa atau kota dengan iringan musik tradisional sebelum akhirnya dibagikan kepada masyarakat usai pengajian. Dan di balik tampilannya yang meriah, endok-endokan ini punya makna filosofis yang mendalam ya. Jadi kulit telur sendiri melambangkan keislaman, putih telur melambangkan keimanan, kuning telur melambangkan keikhlasan. Ketiga unsur ini menjadi pengingat akan pentingnya menjalankan ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan sehari-hari.
Perayaan Maulid Nabi di Indonesia memang selalu menghadirkan kekayaan tradisi yang beragam ya. Lewat makanan khas Maulid Nabi, masyarakat tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mempererat kebersamaan, juga menanamkan nilai-nilai religius dari generasi ke generasi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pro2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nih, sudah cantik-cantik banget nih anak MTs Al-Mutmainah Atambua ya. Dan kita mau tes dulu nih suaranya ya, mana semangatnya. Oke, MTs Al-Mutmainah Atambua.
1: Pagi, pagi, pagi, MTs Al-Mutmainah luar biasa.
0: Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua yang sudah hadir. Tadi kita sudah dibuka sama penampilan dari Hadroh, tim Hadroh ya, MTs Al-Mutmainah Atambua yang luar biasa banget. Cowok-cowok yang manis-manis, tampan-tampan ya. Oke, baik, karena itu sebelum kita mulai acara kita menyapa dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala MTs Al-Mutmainah Atambua beserta Dewan Guru, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala RRI Atambua bersama Ketua Tim dan rombongan, serta para narasumber yang kami banggakan, dan juga adik-adik dari MTs Al-Mutmainah Atambua yang luar biasa. Oke, kita coba lagi. Selamat pagi dan semangat pagi.
1: Pagi, pagi, pagi,
0: oke, luar biasa nih semangatnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Udah ada yang kenal belum nih sama saya? Udah ya? Oh, belum. Oke. Perkenalkan, nama saya Ratna Asmawati, biasa dipanggil Rara ya. Dan senang banget rasanya bisa hadir di hadapan adik-adik semua di MTs Al-Mutmainah Atambua dalam rangkaian acara RRI Back to School. Udah tahu belum nih topik kita pagi ini? Udah? Belum, aduh. Ini bu gurunya belum briefing ya. Oke. Nah, kalau ngomongin masa remaja nih ya, adik-adik itu pasti identik dengan belajar. Identik dengan apa lagi coba? Bergaul. Nah, apa lagi, ayo silakan dijawab. Apa? Masa remaja tuh identik dengan apa kira-kira? Bermain, mengejar cita. Oke, lebih semangat ya adik-adik ya. Oke, dan juga kita harus pintar memilih teman supaya kita tidak terjerumus ke arah yang tidak baik ya kan. Oke, dan sesuai banget sama tema kita pagi hari ini yang bakal kita bahas adalah generasi emas jauhi pergaulan bebas. Nah, tahu nggak apa itu generasi emas, adik-adik? Coba, siapa yang mau jawab? Ayo. Oke, satu orang mungkin. Ini yang di depan, siapa namanya? Apa itu generasi emas menurut Ayo?
2: Ayo. Generasi yang bebas dari pergaulan tidak baik.
0: Oke, benar, boleh. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, malu-malu nih anak MTs ya. Kita lihat aja nanti performnya mereka seperti apa ya. Oke, jadi generasi emas itu generasi unggul ya, yang dipersiapkan untuk Indonesia emas di 100 tahun Indonesia nanti ya. 2040. Oke, ini calon-calon pemimpin bangsa ya, yang luar biasa nih. Adik-adik, udah siap belum nih jadi calon pemimpin ke depannya? Siap ya? Oke, siap. Nah, baik kalau gitu, sebelum kita mulai talk show kita pagi hari ini, kita bakal perkenalkan narasumber kita juga. Tapi kita ya kasih kisi-kisi aja ya. Nanti bakal hadir bersama kita pemateri dari MTs Al-Mutmainah, yaitu akan dibawakan oleh Wakil Kepala Kesiswaan dari MTs Al-Mutmainah Atambua. Kemudian ada tokoh agama juga. Dan yang terakhir ada Duta Genre atau Generasi Remaja dari Kabupaten Belu tahun 2024 yang dipilih oleh BKKBN ya, 2024 lalu. Kalau penasaran pokoknya jangan kemana-mana, tetap di RRI Back to School. Back to School ya, simak sampai selesai ya. So kalau gitu langsung aja ya untuk sesi pertama kita ya. Kita persilakan pemateri kita yang pertama, ya, Wakil Kepala Kesiswaan dari MTS Al-Mutmainah. Karena itu saya persilakan kepada Ibu Siti Baida Estabang untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu kami persilakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala RRI Atambua bersama staf dan rekan-rekan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Kepala, Ibu Kepala MTS Al-Mutmainah Atambua beserta Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al-Mutmainah Atambua, dan juga saya hormati Bapak Ibu narasumber yang hadir pada pagi hari ini serta anak-anak yang paling saya cintai. Bagaimana? Semangat pagi!
1: Luar biasa
3: ya semangat kita pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada RRI yang telah mempercayakan MTS Al-Mutmainah Atambua untuk belajar bersama pagi ini untuk menuju generasi emas tahun 2045. Nah, kalau kita bicara tentang generasi emas sendiri, apa generasi emas itu ya? Tadi Mbak Rara sudah tanyakan ke adik-adik, dan ternyata alhamdulillah ada satu yang bisa jawab. Nah, setelah ini Ibu akan memberitahu. Generasi emas itu adalah salah satu wacana atau gagasan dari nasional Indonesia kita untuk nanti tahun 2045. Kalau kita bicara generasi, tentu itu anak-anak yang sekarang baru tumbuh naik. Contohnya seperti kalian ini yang ada di depan Ibu, anak-anak remaja yang luar biasa yang nanti akan dibuat, diatur sedemikian rupa, dilatih sehingga berkualitas, bermanfaat, dan juga bermartabat, yang punya daya saing baik nasional maupun internasional. Amin ya. Amin, Allahumma amin. Nah, oleh sebab itu, mari anak-anak kita sama-sama belajar lebih dalam lagi kira-kira apa saja yang harus kita siapkan sebagai calon-calon kandidat pemimpin masa depan, ya. Nah, pertama, untuk yang dilakukan sebagai tenaga pendidik sendiri di MTS Al-Mutmainah Atambua ini, tidak hanya sekarang itu tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi kami juga memberikan karakter pada anak-anak sendiri tentang akhlak yang baik, iman yang kuat, serta membentuk karakter-karakter pemimpin yang hebat untuk anak-anak MTS Al-Mutmainah Atambua. Untuk pergaulan bebas, untuk era sekarang ini di Indonesia yang semakin maju ini, banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan. Salah satu internet. Kira-kira menurut adik-adik, internet itu bermanfaat tidak? Bermanfaat ya. Ada nilai positifnya tidak? Positifnya apa? Kira-kira bisa scrolling media sosial, posting foto yang cantik-cantik, betul tidak? Betul. Manfaat yang paling baik apa? Kita bisa mengetahui kemajuan dunia melalui HP saja, teknologi yang paling dekat. Namun ternyata ada juga efek yang tidak baik untuk kita, untuk adik-adik ini. Yang pertama,

0: pemimpin masa depan, kita ini mudah sekali terjerumus. Yang pertama, kenapa kita mudah sekali terjerumus? Di rumah kita mungkin kurang perhatian, kurang berbicara di dalam keluarga. Bukan salah orang tua ya. Bangun pagi, alhamdulillah orang tua masih ada. Kita bangun pagi, orang tua sudah bangun pergi cari nafkah. Kita cari mama mana ya, bapak mana ya, sudah jalan. Pas malam bapak mama pulang, kita sudah tidur. Seperti itu terus. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi memang inilah yang terjadi di dalam hidup kita saat ini. Oleh sebab itu, sebagai remaja kita yang harus pintar-pintar. Yang kedua, pengaruh media sosial. Yang tadi ibu bilang, ada positif, ada negatifnya. Negatifnya yang itu menuju ke pergaulan bebas. Selanjutnya, dampak dari pergaulan bebas itu diantaranya prestasi belajar yang kita saat ini menurun. Sulit meraih cita-cita, bahkan ada yang sampai putus sekolah. Na'udzubillahi min zalik ya. Nah, bagaimana cara menjauhi? Mari kita dekatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pilih circle pertemanan kita. Mari kita dekatkan yang baik dan kita jauhkan yang buruk ya. Itu saja dari ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas menyampaikan materinya. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya dari adik-adik. Kira-kira siapa yang ingin bertanya nih kepada Ibu Siti ya? Boleh angkat tangan? Oke, silakan.
2: Apakah ada upaya nyata?
1: Mohon maaf adik, sebut nama dulu ya sayang. Kelas berapa? Perkenalkan ya, karena bapak kepala RRI belum kenal. Silakan.
2: Perkenalkan, nama saya Kayla Kalisa Putri Zainal, biasa dipanggil Putri, dari kelas 9A.
1: Baik.
2: Apakah upaya nyata dari madrasah kita sendiri agar anak-anak menjauhi pergaulan bebas? Jika ada, apa ibu upayanya?
0: Baik.
1: Oke, langsung dijawab ya.
0: Oke, silakan. Oke, siap. Baik, terima kasih Kayla. Pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kayla. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah kita, madrasah kita untuk menjauhi pergaulan bebas? Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, kita selalu sholat duha berjamaah. Kita minta petunjuk dari Allah agar setiap hari yang kita lakukan itu sesuai dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, secara diri kita, kita memiliki melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatan itu untuk minat dan bakat kita. Di antaranya pramuka, tari, hadroh, kemudian badminton, apalagi anak-anak, paduan suara, apalagi sayang, futsal, voli, silat, dan lain sebagainya. Itu dari sekolah untuk mengurangi kegiatan-kegiatan negatif kalian di dalam sekolah. Jadi di dalam sekolah ini kita memperbanyak kegiatan positifnya dibanding negatifnya. Begitu ya Kayla Meol.
1: Oke, baik. Terima kasih Kayla. Terjawab ya Kayla ya. Oke, cantik nih. Siap tampil menari nanti ya. Ditungguin aja. Selanjutnya satu lagi mungkin ya yang ingin bertanya. Siapa? Oke. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja ya adik ya. Oke, boleh berdiri.
3: Perkenalkan, nama saya Dia Prilina Riyadi dari kelas 9B. Ingin bertanya, mengapa remaja seperti kami sangat mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas?
1: Oke. Ya, silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Dia. Tepuk tangan dulu untuk Dia dong. Baik Dia, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Kenapa ya sekarang ini yang paling dekat dengan pergaulan bebas itu adalah kalian? Yang pertama, kalian itu sekarang di masa-masa ingin sekali mencoba hal-hal baru, betul tidak? Lihat yang ini mau ikut, lihat yang dandan begini mau ikut. Tapi kalian tidak tahu apakah ini baik atau tidak baik begitu. Kemudian di rumah yang kurang perhatian, kurang berbicara dengan orang tua. Kemudian di tempat-tempat yang lain, pilih teman-teman yang benar-benar punya aura positif, yang punya kegiatan positif yang kita dekati. Jangan di luar yang menjerumus kita ke pergaulan bebas. Nah, dan kurangnya iman itu paling

0: Penting. Kalau iman kita kurang, sangat-sangat dekat dengan pergaulan bebas. Ya, supaya kita selalu ingat Allah, mari selalu kita sholat setiap hari di MTS Al-Mutmainah Atambuah. Ya, begitu saja.
1: Oke, luar biasa Ibu Siti dan juga anak murid yang luar biasa. Ternyata banyak sekali kegiatan ekskul yang ada di sini ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi tidak ada istilah galau-galau, janji ya. Oke, karena kalau galau ada badminton, terus ada apa tadi? Paduan Futsal. Suara, hadroh ya. Jadi enggak ada istilah galau. Galau. Jadi kalau butuh teman curhat, mungkin ibu juga bisa jadi teman curhat ya, guru-guru di sekolah ya. Oke, ini banyak sekali apa tadi ekskulnya gitu. Apalagi voli ya, ibu kepalanya juga jago voli nih. Pasti anak-anaknya juga banyak nih yang jago voli ya.
0: Amin.
1: Oke, baik, cukup ya dua penanya kita pagi hari ini untuk sesi pertama. Dan selanjutnya kami silakan ibu kembali ke tempat. Terima kasih, dan kita akan menyaksikan penampilan dari Sanggar Tari MTS Al-Mutmainah Atambua yang akan membawakan tarian Girang Gemu.

0: Oke, baik adik-adik, mana semangatnya?
1: Pagi. Luar biasa.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi kita udah simak penampilan dari penari dari Sanggar Tari MTS Al-Mutmainah. Ternyata ini adalah asuhan dari Ibu Siti Baida dan juga Ibu Siti Latifa, luar biasa sekali ya. Dan juga ternyata adik-adik tadi yang udah tampil 5 orang itu adalah 5 dari 10 orang penari perwakilan MTS Al-Mutmainah yang baru-baru ini tampil di Festival Fulan Fehan. Luar biasa banget nih MTS ya. Oke, baik. Dan tadi kita udah ikutin pemaparan materi yang pertama ya, tentang pentingnya pergaulan sehat dari lingkungan sekolah. Dan kali ini di sesi kedua kita akan ikuti dari pandangan sisi agama ya. Nah, karena itu saya persilakan kepada Ustadz Rizalul Gima ya untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz kami persilakan, Pak Ustadz. Ya, dengan semangat ini Ustadz muda yang baru-baru ini ya berumah tangga ya, kita ucapkan selamat nih Pak Ustadz. Oke, silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala RRI Atambua dan kepada seluruh staf sekalian, dan yang kami hormati pula Ibu Kepala MTS Al-Mutmainah dan beserta jajaran Dewan Guru, dan yang saya sangat banggakan sekali para siswa-siswi MTS Al-Mutmainah Atambua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, kita bisa berkumpul di tempat di sekolah tercinta kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, selalu senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, siswa-siswi MTS Al-Mutmainah Atambua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita, di dalam agama Islam, Islam itu sangat memperhatikan segala hal, sangat memperhatikan segala aspek kehidupan kita, mulai dari bagaimana cara makan kita, mulai cara kita tidur bagaimana, mulai cara kita segala hal. Islam sangat memperhatikan semua. Bahkan Islam juga sangat memperhatikan bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita memilih seorang sahabat yang bisa mendukung kehidupan kita. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan kepada kita, ada salah seorang yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia sangat menyesal disebabkan salah memilih pertemanan. Dia bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Dia adalah seorang yang pernah mengikuti kajian atau majelis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada suatu ketika Uqbah ini mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir ke rumahnya untuk sama-sama makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi kita itu sampai di rumahnya Uqbah, Nabi ini tidak mau makan sebelum Uqbah ini mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Uqbah ini pun mengucapkan kalimat dua syahadat itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut makan bersama Uqbah. Maka berita yang mengatakan bahwasanya Uqbah ini sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, diketahui oleh sahabatnya bernama Ubay bin Khalaf. Maka ketika itu Ubay ini datang kepada Uqbah bertanya, "Wahai Uqbah,
3: kamu ini kenapa sudah bersyahadat, sudah mengakui bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi? Maka Uqbah ini mengatakan, wahai Ubay, bahwasanya aku ini cuma pura-pura saja. Kenapa? Agar apa? Agar Nabi Muhammad SAW ikut makan sama aku. Aku ini cuma pura-pura masuk Islam. Maka dengan itu Ubay mengatakan, wahai Uqbah, nanti kamu datang ke tempat Nabi Muhammad sholat dan kamu ludahi Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu Uqbah ini pun meludahi Nabi kita Muhammad SAW, dan dia termasuk di antara orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan, mengkisahkan kisah tersebut, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, kata Allah. Allah menceritakan bagaimana penyesalannya Uqbah. Kalau bahasa sekarangnya itu, ah, aku sangat rugi sekali. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku mencari seorang teman yang membuat diriku sesat? Ya, sehingga penyesalannya Uqbah itu datang terakhir. Kenapa? Disebabkan dia salah memilih pertemanan. Oleh karena itu, kalian pada masa-masa sekarang ini, masa-masa remaja, pandai-pandailah untuk memilih pertemanan, agar kalian menjadi pribadi yang dapat sukses di masa depan, menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh. Sebutkan namanya, Nak.
0: Oke, yang ingin bertanya siapa silakan aja, enggak perlu berdiri ya. Perkenalkan nama, langsung sebutkan pertanyaan. Berapa orang nih, Pak Ustaz? Dua orang boleh ya? Oke, silakan. Adik siapa?
4: Perkenalkan, nama saya Aisyah Rika Asyifa, biasa dipanggil Syifa, dari kelas 9B. Apa ciri-ciri teman yang baik, atau bagaimana cara kita tahu atau memilih teman yang baik?
0: Oke, langsung dijawab Pak Ustaz ya.
3: Kalau kita mau tahu ciri-ciri teman yang baik, atau bagaimana cara kita itu mencari teman yang baik, Nabi SAW pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum. Ya, maka lihatlah, kalau kalian pengen tahu seseorang itu bagaimana cara sifatnya, bagaimana cara bergaulnya, maka lihat dengan siapa dia berteman. Kalau mohon maaf kalau bahasnya, kalau seorang pencuri, maka dia akan berteman dengan seorang pencuri. Maka kita bisa lihat, oh, dia adalah seorang pencuri, maka kita tahu kita tidak boleh berteman dengan dirinya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya, seperti itu.
0: Baik. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Putri Laila Asmara, saya dari kelas 8B. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masa puber yang memengaruhi dalam pertemanan?
0: Iya, baik. Pak Ustaz.
3: Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masa pubertas kita? Maksudnya masa pubertas itu kalau kita sebut masa yang menggebu-gebu, lagi semangat-semangatnya kita itu. Oleh karena itu bagaimana? Yang pertama, pada masa-masa kalian ini, tingkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Menjalankan segala bentuk perintahnya, menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, masa yang menggebu-gebu tersebut kita manfaatkan dengan suatu hal yang lebih positif. Seperti apa? Kalau di sekolah kita tuh ada apa? Tahfidz misalnya. Kan semangat-semangatnya kita itu masa-masa sekarang itu. Oleh karena itu, ikuti kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, yang kegiatan-kegiatan tersebut dapat bermanfaat buat diri kita. Jadi tadi, bagaimana kita menghadapi masa puber ini dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua, kita mencari segala bentuk kegiatan-kegiatan positif yang dapat bermanfaat buat diri kita ke depannya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Menjawab ya, terjawab ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, kami silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, adik-adik, kita akan lanjutkan yang berikutnya. Penampilan dari paduan suara MTS Al-Mutmainah Atambua yang akan membawakan lagu Oras Loro Malirin.

0: Oke, luar biasa penampilan paduan suara dari MTS Al-Mutmainah Tambuah. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Dan tadi kita sudah ikuti pemateri kedua ya sebelumnya bersama Ustadz Rizalul Gima selaku tokoh agama. Dan sebelum kita lanjut ke materi ketiga ya, pemateri ketiga duta genre kita ya, duta genre kita, kita mau tampilkan lagi nih. Ada adik kita juga yang gak mau kalah sama Pak Ustadz ya. Oke, adik kita yang satu ini akan menampilkan pidato singkat tentang kenakalan remaja ya. Baik, karena itu kami silakan kepada Ananda Putri Ayu Mustika Sari untuk maju ke depan. Oke, kami silakan.
1: Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala RRI Tambuah, yang saya hormati Ibu Kepala MTS Al-Mutmainah Tambuah, yang saya hormati staf RRI Tambuah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MTS Al-Mutmainah Tambuah, dan yang sangat saya cintai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hari ini saya akan bicara tentang kenakalan remaja. Sebuah kata yang terdengar ringan, namun sering menjadi awal dari kisah yang kelam. Banyak orang bilang, kenakalan itu wajar di usia muda. Katanya, nanti juga bosan saat sudah dewasa. Tapi apakah benar semua orang melewati fase itu? Dari sains, psikolog menunjukkan, remaja suka coba-coba, dewasa mulai cari stabilitas. Dari neuroscience menjelaskan, otak pada dewasa mulai stabil saat usia 25 tahun. Kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa yang sangat rentan dipengaruhi oleh banyak hal, baik yang negatif maupun positif. Tetapi pengaruh negatif biasanya lebih cepat diserap oleh teman-teman kita yang sangat berdampak buruk pada kehidupan mereka di kemudian hari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa generasi muda sering kali berperilaku negatif dan perbuatan tidak terpuji. Contohnya adalah bagaimana generasi muda berperilaku, termasuk pergaulan bebas, penggunaan narkoba, merokok, keterlibatan dalam geng motor, pelecehan seksual yang merajalela, dan kegiatan negatif lainnya. Apalagi kita hidup di zaman yang serba digital ini. Kenakalan remaja tidak lagi berupa bolos sekolah atau tawuran. Di era digital, bentuknya jauh lebih berbahaya, seperti akses ke dark web, konsumsi konten kekerasan ekstrim, hingga imitasi aksi teror dan pembunuhan. Dunia digital tanpa batas menjadi panggung baru bagi remaja yang hidup sebagai digital native. Remaja dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu menjadi titik kelemah, menjadikannya mudah dieksploitasi di ruang virtual. Sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan kesadaran untuk selalu mengingatkan satu sama lain tentang bahaya yang disebabkan oleh peristiwa ini. Kita harus menjadi generasi yang mampu mengubah dunia untuk kebaikan bersama. Change is not always easy and is not always simple, but with enough dedication, any habit can be reset. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh tanya kelas berapa Putri?
1: Saya kelas 9B.
0: Oke, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Putri. Boleh kembali ke tempat ya. Baik. Nah, ini keren banget kayaknya bisa jadi duta genre berikutnya ya. Kita tanya langsung aja nih sama duta genre Kabupaten Belu tahun 2024, Kak Valeri Sembiring Pelawi. Oke. Dan sebagai duta genre, ya silakan ke depan ya Kak. Oke, mantap. Kak Valeri ini tentu punya banyak pengalaman ya dari BKKBN yang udah diberikan, dan juga bakal menginspirasi adik-adik pastinya tentang bagaimana membangun pergaulan yang sehat gitu ya. dan juga berani berkata tidak pada hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Setuju ya Kak Valerie?
1: Ya, setuju.
0: Kalau adik kita yang tadi cocok enggak jadi duta genre berikutnya?
1: Cocok sekali.
0: Oke, tepuk tangan nih. Oke, luar biasa. Kalau gitu langsung aja Kak Valerie, kami persilakan.
1: Halo adik-adik semua.
3: Halo.
1: Apa kabar?
3: Baik.
1: Masih semangat belum nih?
3: Masih.
1: Oke, ini ceritanya singkat dan menarik ya. Ada yang sudah kenal kakak belum?
3: Oh.
1: Ya, oke, jadi nama saya adalah Valerie Sembering Plawi. Saya adalah Duta Genre Kabupaten Belu, yaitu sebagai agen yang mengajak anak-anak remaja untuk menolak tiga, yaitu nikah dini, seks pranikah, dan nafsa. Oke, kita langsung saja, next. Oke, apa sih pergaulan bebas itu? Nah, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti gambar itu. Nah, gambar itu seperti ada tawuran anak-anak remaja, ada juga yang menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, itu adalah contoh pergaulan bebas. Next. Oke, itu adalah kakak Valerie. Nah, itu kakak Valerie sedang di Vlanvehan. Kakak sedang memberikan sembako di desa sekitar Vlanvehan. Nah, kakak Valerie bilang, mengikuti tren yang salah membuat kita lupa nilai diri yang baik. Nah, contoh tren yang salah itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Weh, mersu kita bibakalaya dengan SMP yang ini. Mersu sudah yang ini, yang ini, yang ini. Nah, itu adalah tren yang salah. Tren yang benar itu seperti apa? Tren yang benar itu seperti misalnya ikut kegiatan seperti kakak, atau ikut lomba-lomba, bersaing untuk mendapatkan juara, mau lomba dance atau lomba apapun itu tentang hobi kalian. Next. Next lagi. Oke. Ayo cari kawan yang saling mendukung dalam hal prestasi. Cie-cie, itu siapa tuh yang pegangan tangan? Nah, itu kakak Valerie dengan Gio. Kami hanya berteman ya. Kami saling mendukung dalam hal prestasi. Nah, kakak Gio ini adalah duta genre putra. Kami sedang mengikuti lomba di Provinsi NTT sebagai adu jak genre di Kupang. Nah, kita harus saling mendukung ya. Oke, next. Oh ya. Apa sih gejala pergaulan bebas itu? Nah, yang pertama adalah perubahan emosi, lingkungan, pergaulan, tanggung jawab, pesta hura-hura dengan menggunakan ganja, putau, ekstasi, pil setan, perlakuan tidak baik, pakaian terbuka, tidak sabar, emosional, jiwa pemberontak, rasa malas, sering tekanan mental dan emosi. Nah, misalnya ya, kita bisa lihat contohnya. Misalnya kalian bisa melihat dalam diri kalian masing-masing. Ih, kok aku suka banget ya berubah-ubah emosinya. Kok suka banget tiba-tiba marah, nanti tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah lagi, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang. Nah, itu adalah salah satu gejala pergaulan bebas. Nah, contoh lainnya itu seperti yang ciwi-ciwi, yang cewek-cewek nih. Misalnya menggunakan pakaian terbuka, menggunakan CU atau celana pendek, celana umpan, menggunakan crop top. Nah, itu adalah salah satu gejala pergaulan bebas ya. Oke, next. Ayo berani tolak ajakan yang merugikan diri dengan tegas. Nah, contoh ajakan yang merugikan diri itu seperti ini. Ade, sani susuka lama deng lu. Hanya lusun peka-peka. Lu mau sudah jadi sabung pacar. Wah, itu tidak boleh ya teman-teman. Itu adalah ajakan yang merugikan diri. Contoh lainnya ya. Kupang sudingin nih. Beta jadi bingung mau pilih moke atau lupun pelukan yang bikin sehangat. Wah, itu gak boleh ya teman-teman. Itu gak boleh. Kita harus bilang tidak, karena itu merugikan diri. Oke, next. Oke. Akibat pergaulan bebas. Nah, akibat pergaulan bebas yang pertama adalah berdosa. Lalu ada seks bebas, ada kesehatan menurun, ketergantungan obat, menyebarkan penyakit, meningkatkan kriminalitas, menurunnya prestasi belajar, meregangkan hubungan keluarga. Nah,
4: Akibatnya itu seperti misalnya ya, ada di gambar pojok kanan atas itu ada seorang laki-laki dan perempuan yang tertidur. Istilahnya itu seperti ngefly. Dia meminum obat-obatan terlarang, minum minuman keras dan suntikan-suntikan narkoba. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi kurus kering sekali seperti itu. Seperti yang lagi tidur di kamar rumah sakit. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menghindar dari pergaulan bebas, kita bisa dapat apa? Kita bisa bisa menggapai cita-cita kita. Mungkin ada yang cita-citanya menjadi abdi negara, ada yang cita-citanya menjadi dokter, ada yang menjadi CEO yang menyamar. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Next. Ayo salurkan ke hobi, olahraga atau organisasi. Nah, contohnya ya, ada enggak di sini yang hobinya menyanyi kayak kakak? Ada. Oh iya, oke, nanti kapan-kapan kita bisa duet loh. Terus mungkin olahraga, olahraga badminton atau organisasi seperti BKKBN dan lainnya. Oke, next. Akibat seks bebas pada remaja. Nah, yang pertama kita bisa terkena infeksi menular seksual. Kita bisa terkena HIV, terkena penyakit kanker, kehamilan yang tidak diinginkan, depresi setelah melahirkan, putus sekolah, gangguan mental atau gila. Itu yang paling parah ya. Oke, next. Kebiasaan buruk bisa menghancurkan cita-cita dan rencana hidup. Lanjut. Risiko penyakit dan stres mental mengancam fisik serta pikiran. Next. Penyebab kehamilan remaja usia di bawah 20 tahun. Itu bisa disebabkan karena yang pertama, pengalaman pribadi, situs porno di internet, rokok, alkohol, dan obat terlarang, pacaran remaja usia di bawah 20 tahun. Nah, itu adalah salah satu yang paling sering kakak temukan ya. Nah, pacaran saja berbahaya, apalagi sampai mejeng di tempat gelap, ada yang pegangan tangan, berpelukan. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya bisa hamil di bawah 20 tahun. Oke, next. Akibat merokok pada remaja. Nah, yang pertama, risiko keluarga dari perokok, terkena sakit, jantung, kanker, menopause dini, tidak punya anak. Terus ada juga yang menurunkan prestasi belajar, terus mengganggu kekuatan otot dan tulang. Ada juga yang merusak paru-paru, mengganggu kesehatan mulut, risiko sakit jantung, impotensi, risiko kanker. Nah, faktanya perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah, karena apa? Karena perokok aktif menghirup asap melalui filter rokok, sedangkan pasif langsung dari ujung rokok, itu tanpa penyaring langsung dia hirup. Dan perokok pasif itu racun yang dihirup itu lebih banyak. Asap dari ujung rokok yang melayang di udara mengandung zat beracun hingga 4 kali lipat lebih banyak daripada asap yang dihirup oleh perokok aktif. Next. Nah, kita bisa lihat ya bedanya paru-paru yang sehat dan paru-paru yang rusak. Paru-paru yang sehat itu warnanya merah muda, kalau paru-paru yang rusak itu kayak gosong gitu ya. Oke, lanjut. Next. Akibat perkelahian antar pelajar. Nah, ini pasti kalian tahu ya, tapi kakak yakin di sekolah ini tidak ada yang ikut perkelahian antar pelajar. Nah, akibatnya adalah yang pertama, risiko keluarga menjauh. Mungkin karena kita sudah terlalu sering ikut perkelahian antar pelajar ya, jadi orang tuanya sudah capek tegur kita terus, tegur terus, akhirnya keluarganya menjauh. Terus ada juga masalah hukum atau penjara anak. Akibatnya hancur masa depan. Misalnya kita berkelahi terus, masuk penjara, masa depan kita bagaimana? Kita sudah dikeluarkan oleh sekolah, cita-cita kita tidak tercapai. Nah, seperti itu ya. Terus stres yang menghantui. Mungkin ketika kita ikut perkelahian, lalu ada yang masih dendam sama kita. Akhirnya kita stres, bahkan bisa gila. Lalu kecanduan. Mungkin kalau misalnya ada anak yang sering berkelahi, mungkin dia merasa si paling gagah begitu ya, padahal tidak sama sekali. Itu tidak keren sama sekali. Lalu kecelakaan motor. Nah, misalnya ya, kemarin kita baru habis baku pukul begitu ya. Terus pas perjalanan pulang sekolah hari ini, tiba-tiba ada yang tendang kita. Prok! Apa itu? Wah, ternyata masih ada yang simpan dendam kemarin. Nah, akibatnya apa? Kecelakaan motor. Lalu ada juga yang ada juga akibatnya tindakan kasar atau merusak hubungan. Nah, tindakan kasar mungkin kita karena sudah terlalu sering berkelahi, kita jadi menormalisasikan bercanda sambil pukul. Weh, aduh, prak begitu. Wah, itu enggak boleh ya. Nah, terus ada juga akibatnya tidak bisa punya anak atau keturunan dan kecemasan. Oke, next. Cara memilih teman yang baik bagaimana sih? Nah, caranya adalah yang pertama, teman yang membantu meningkatkan kontrol diri, teman yang memiliki wawasan lebih dari Anda, teman yang memiliki nilai sama akan mencegah kita untuk terpengaruh, teman yang aktif di tempat ibadah, teman yang memiliki minat yang sama, dan teman yang mau belajar. Nah, kakak punya ilustrasi nih. Misalnya di tangan kiri kakak ini adalah gelas yang isinya air bersih. Di tangan kanan kakak ini adalah gelas yang isinya air kotor. Nah, kalau misalnya gelas ini dekat atau gelas ini bercampur, nanti gelas yang isinya air bersih ini jadi kotor. Tidak mungkin air yang kotor ini jadi bersih, tidak mungkin. Nah, sama halnya seperti kita. Kalau misalnya kita semua ini anak baik ya, tiba-tiba kita berteman dengan anak yang nakal, ada yang anak yang suka pacaran, yang suka minum-minuman keras, yang suka mabuk, merokok. Nah, nanti kita juga tanpa kita sadari, kita juga akan terpengaruh dengan mereka. Kita jadi anak yang nakal juga. Oke, next. Nah, kita sudah sampai di titik terakhir. Pandai-pandailah dalam memilih teman. Seringkali seseorang terjerumus ke dalam narkoba karena ajakan temannya. Itu karena dia memilih teman yang salah. Jika sudah memilih teman yang salah, maka lingkungan pergaulannya juga salah. Jika ada seorang teman yang menawarkan obat-obatan terlarang itu kepadamu, katakan tidak dan jauhilah teman seperti itu. Next, paling terakhir lagi. Terus. Oke. Sekian dari kakak sebagai Duta Gender Kabupaten Belu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.
0: Oke, luar biasa Kak Valeri atas pemaparan materinya. Semangat banget, adik-adik pasti udah paham ya? Paham? Oke, ada yang ingin bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Siapa dulu nih? Oke, silakan.
5: Perkenalkan, nama saya Hafika Juwita Putri Atubel dari kelas 9A, ingin bertanya.
4: Ya, silakan.
5: Apa akibat dari minum-minuman keras pada remaja?
4: Oke. Next. Terus. Oke. Nah, jadi kakak jawab ya. Akibat dari minum-minuman keras pada remaja. Nah, yang pertama risiko keluarga menjauh. Mungkin karena sudah capek tegur kita terus. Terus ada juga yang menurunkan prestasi belajar. Nah, menurunkan prestasi belajar mungkin karena kita sering minum mabuk terus, minum-minuman keras terus. Akhirnya PR, tugas kita tinggalkan. Terus merusak kesehatan, sistem saraf, hati, otak, mental, dan kematian. Lalu ada kecelakaan motor, tindakan kasar yang merusak hubungan, tidak bisa punya anak atau keturunan, bahkan kecemasan. Bagaimana? Oke.
0: Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan.
6: Perkenalkan, nama saya Raisa Nur Salsabila dari kelas 9A. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Oke.
4: Oke, jadi kakak izin jawab ya. Nah, caranya adalah pilih teman dengan bijak. Nah, mungkin kita memilih teman yang baik, jangan yang nakal. Lalu kita bisa memegang prinsip. Kita pegang prinsip bahwa kita tidak pacaran sampai waktunya, atau kita tidak merokok, kita tidak minum mabok. Nah, lalu tingkatkan kegiatan positif. Nah, kegiatan seperti ini, mungkin kalian mau ikut kegiatan Duta Genre. Nah, itu boleh ya. Lalu berpikir masa depan. Masa depan aku mau jadi apa ya? Mau jadi dokter mungkin, atau mau jadi polisi. Nah, seperti itu. Lalu gunakan internet dengan bijak. Berani mengatakan tidak pada hal yang salah. Diskusi dengan orang tua. Nah, kita boleh kok sekali-sekali sekali atau sering bahkan curhat dengan orang tua ya. Jangan tertutup, harus terbuka dengan orang tua. Lalu ikut sosialisasi bahaya pergaulan bebas, hindari lingkungan yang buruk. Bagaimana?
0: Oke, baik, terjawab ya. Ada lagi? Satu mungkin? Satu lagi ya?
4: Oh iya.
0: Oke, silakan.
7: Perkenalkan, nama saya Zaira Ramadhani dari kelas 9A. Apa faktor penyebab pergaulan bebas pada remaja?
0: Oke. Ya, silakan.
4: Oke, jadi faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, bisa dikarenakan karena rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Mungkin karena orang tuanya atau keluarganya kurang pengetahuan terhadap apa sih bahaya pergaulan bebas terhadap anak remaja. Lalu mungkin keluarga tidak stabil atau broken home. Mungkin orang tuanya sering berkelahi. Makanya anaknya menuangkan rasa amarah dan emosinya kepada minuman keras. Lalu orang tua kurang memperhatikan, mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk kerja. Lalu kurang berhati-hati dalam berteman, keadaan ekonomi keluarga. Misalnya, kakak mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini gak bisa. Akhirnya apa? Kakak lebih memutuskan untuk minum-minuman mabuk sajalah, itu lebih nyaman. Nah, bisa seperti itu juga. Lalu kurangnya kesadaran remaja, situs pornografi di internet.
0: Oke, cukup ya. Baik, terima kasih Kak Valeri. Kami silakan kembali ke tempat. Oke, baik adik-adik sekalian, gak terasa ya kita udah di akhir acara kita. Rasanya gak ingin berpisah nih sama adik-adik. Setuju gak? Seru gak acaranya? Seru. Oke, kita tes dulu semangatnya. Semangat pagi.
3: Pagi, pagi, pagi.
0: Baik, sebelum kita menutup rangkaian acara kita, kita coba panggil kembali tiga narasumber kita. Ada Ibu Siti Baida Tabang selaku Wakil Kepala Kesiswaan dari MTS Al Mutmainah Atambua. Kemudian selaku tokoh agama ada Ustadz Rizalul Gima, silakan. Dan juga Kak Valeri Sembiring Pelawi selaku Duta Genre Kabupaten Belu tahun 2024 nih. Kita ingin minta closing statement terakhir, mungkin ajakan atau pesan untuk adik-adik kita ya di hari ini. Silakan.
8: Baik, untuk ibu, pesan untuk anak-anak ibu yang tercinta, marilah hindari pergaulan bebas dengan memperbanyak hal positif di MTS Al Mutmainah Atambua. Lakukan ekstrakurikuler sebanyak mungkin sehingga tidak ada waktu untuk berpikir yang negatif-negatif.
0: Baik, selanjutnya Pak Ustadz.
9: Baik, pandai-pandailah kalian, bijak-bijaklah kalian dalam memilih teman. Karena pilihan kalian pada hari ini akan berpengaruh pada diri kalian di masa yang akan datang.
0: Baik, dan yang terakhir dari Kak Valeri.
4: Oke, pesan dari kakak. Kita sebagai Gen Z, kita harus bisa menjauhi tiga hal, yaitu pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa.
0: Oke, baik. Terima kasih buat tiga narasumber yang luar biasa. Boleh kembali ke tempat duduk. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan kami menyelenggarakan acara RRI Back to School ya. Kemudian para narasumber dan juga adik-adik MTS Al Mutmainah, pengisi acara yang luar biasa, dan juga seluruh pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Dan siaran ini kita bisa saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Adik-adik semua, satu yang ingin kakak sampaikan, pergaulan bebas itu mungkin menghadirkan kenikmatan atau kesenangan sesaat ya, tapi kalau generasi emas itu menawarkan masa depan yang hebat. Dan pilihan ada di tangan kita. Hari ini kamu mau pilih yang mana untuk Indonesia lebih baik di masa depan. Karena itu terima kasih telah menjadi bagian dari talk show RRI Atambua Back to School hari ini. Tetap berkarya, jauhi pergaulan bebas, dan mari jadikan diri kita bagian dari generasi emas Indonesia. Dan inilah dia penampilan terakhir dari paduan suara MTS Al-Mutmainah yang akan membawakan lagu Mana Lolo Banda.

Dan inilah dia penampilan terakhir dari paduan suara MTS Al Mutmainah yang akan membawakan lagu Mana Lolo Banda.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

freaking out that our hearts can hold. And we can't hold on to the past no more. Ya, 99.8 Prado Atambo, teman terbaik kamu. Die, die, die. Lagu yang masih sangat enak didengar ya. Kayak karena memang baru berlalu beberapa minggu yang lalu ya. Ya, ini adalah lagu Piala Dunia 2026 ya, dan keren sekali untuk menyemangati kita semuanya di siang hari ini. Oke, siang ini sampai kita bakal nemenin kamu semua teman Pro 2 di santai siang sampai di pukul 15 nanti. So, kita di Pro 2 Hitlist, saya bakal hadirkan lagu-lagu yang kamu request dan juga lagu-lagu pilihan saya sendiri kalau misalnya kamu tidak request ya. Nah, di sini teman Pro 2, saya sudah punya dua pesan di sini ya. Yang pertama ini dari Noxy. Halo Noxy. Lagunya seperti biasa ya, Sumpah Mati. Oke, angkat dua jari ke atas dan bolehlah ya angkat sumpahnya. Makasih banyak, terima kasih untuk Noxy sudah gabung dan menjadi pendengar setia di Prodo Atambua. Ada juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih ya, mohon maaf mengganggu. Iya, sangat mengganggu. Aku mau request lagu, boleh kak? Boleh nggak? Gimana ya, boleh atau tidak ya? Ya boleh lah ya. Ini sopan sekali ya. Maaf mengganggu, boleh nggak? Boleh ya, silahkan request lagunya, bakal saya putarin untuk kamu. Dan bagi teman-teman lain yang ingin gabung, silahkan, saya tunggu partisipasinya teman Pro 2. Sambil kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah di request oleh Noxy. Semoga dirimu terhibur di sana. Dan juga yang ingin request dalam perasaan, langsung aja ya, jangan malu-malu.

request lagu di Pro2 Hitlist.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini. Go do.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

request lagu di Pro2 Hitlist.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: babe.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih. Thank you.

Produa Hitlist. Oke, 99,8 Produa, tempat teman terbaik kamu masih di Produa Hitlist. Dan saudara nih, request lagu ya, Lara Purnamasari, lagunya 3D Sepenuh Hati. Apa nih yang sepenuh hati? A3D ya. Oke, A3D-nya sudah saya siapin di sini dan kita bakal dengar sama-sama ya. Yang pasti semoga semuanya terhibur. Dan bagi teman-teman lain yang masih ingin gabung, silahkan. Saya tunggu partisipasinya di WhatsApp Pro 2

0: der Tick, Tick, Tick, Tick.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Produa Hitlist.

Oke, kita sudah di penghujung dari Prodo Headlist yang ini ya. Namun sebelumnya nih ada saya bacakan lagi nih atensi yang sudah masuk ke sini, masih dari Lara Purnamasari ya. Soal lagunya tadi A3D. Makasih sudah putarin lagunya dan dia bilang kalau mungkin bagi saya itu terlihat sederhana, hanya sebuah lagu ya, ataupun bagi kita semua ya. Tapi bagi yang bagi dirinya ya itu hal kecil itu cukup luar biasa dan punya arti tersendiri bagi dirinya. Nah, kadang sesuatu yang terlihat sederhana bagi seseorang justru itu bisa menjadi hal yang begitu berarti bagi orang lain. Asik. Betul juga sih, saya setuju dengan kata-kata ini. Yang pasti kita masing-masing itu punya arti ataupun makna-makna tersendiri dari setiap lagu ataupun setiap hal yang kita alami. Jadi ya, semoga semangat ya untuk kamu dengan lagu ini bisa memberikan kamu inspirasi baru atau mungkin kekuatan baru atau mungkin semangat baru ya untuk bisa menjalani segala aktivitas kamu, profesi kamu, dimanapun kamu berada. Thank you. Saya akhiri Prodo Headlist teman Prodo 2. Dan kita bakal lanjut dengan acara-acara kami yang lain. Tetap bersama kami. Kita akan ketemu lagi di Prodo Headlist edisi penyiaran berikutnya. Dan tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Tembuat, teman terbaik kamu.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Terima kasih baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
0: Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Jumlah informasi

0: akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo.
2: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: posisi yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firdy.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

kilometer dan mendapatkan tambahan dari jam 1.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Santai siang di Pro 2 FM.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya, 99,8 Pro 2 Tambo, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk semua yang masih stay tune di frekuensi ini. Yang pasti semoga semuanya masih tetap semangat ya. Yang belum makan siang, ayo makan siang. Yang sudah makan siang, jangan sampai tertidur lagi ya. Oke, nah saya siang ini bakal ngobrol ya. Di santai siang sudah ada narasumber kita yang bakal berbagi sekedar profilnya. Kalau misalnya teman-teman baca media beberapa hari ini ya, terutama di Pos Kupang juga ada tuh ya, juara lomba perempuan dedikatif. Nah, saya sudah berhasil menghubungi beliau dan kita akan tanya-tanya nih soal lombanya kemarin dan itu kira-kira seperti apa perjalanannya. Sudah terhubung dengan saya, namanya Kakak Yarnina Buasa, tapi lebih akrab disapa Kak Yaya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kakak, okay. Dan selamat siang untuk semuanya.
0: Kabar puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu ya. Ini dari tertawanya saja ini sudah, wah ini betul-betul senang sekali ya, kemarin juara dua.
1: Oh, puji Tuhan, senang sekali ini.
0: Oke, okay, kayaknya nih, mungkin sebelum lebih jauh nih, oh ya sabar sebentar. Sebelum saya bertanya, saya mau mengucapkan selamat dulu ya, berhasil meraih juara dua kemarin. Dan makin sukses, kalau bisa tahun depan juara satu.
1: Amin.
0: Bahkan kalau bisa yang selenggarakan ini kegiatan biar kayaknya juga ada di dalamnya ya, begitu.
1: Amin.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang diharapkan.
0: Itu yang diharapkan ya. Oke. Okay. Nah, sebelum kita ke lomba kemarin, ini sebenarnya mungkin sedikit penjelasan ya. Ini sebenarnya lomba apa dan bagaimana tuh akhirnya kayaknya bisa terpilih?
1: Baik. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mm-hmm. Saya bisa senang sekali bisa berbagi dengan RRI Pro 2 Atambua.
0: Okay.
1: Jadi saya adalah seorang motor penggerak.
0: Mm-hmm.
1: Seorang motor penggerak anak muda.
0: Oke.
1: Okay. Nama komunitas kita itu Genjet Gejala.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kegiatan saya itu kegiatan pemberdayaan. Jadi awal saya membangun komunitas ini dari UMKM Sambal Aset.
0: Mm-hmm.
1: Jadi UMKM Sambal Aset yang membuat pemberdayaan, mengajak anak-anak muda untuk kita membangun mimpi kita dari desa tanpa harus merantau.
0: Mm-hmm.
1: Dengan beriringnya waktu kita berproses,
0: mm-hmm,
1: di situ kita berhasil memanen wortel dan juga jagung, dan kita sempat, mm-hmm, membuat panen simbolis waktu,
0: mm-hmm,
1: itu. Dan panen simbolisnya kita itu dihadiri oleh tim dari Yayasan Felix Mariego,
0: mm-hmm,
1: ada Dr. Feni, dan juga itu Dr. Feni itu Kadis PMD Provinsi.
0: Oke.
1: Okay. Sama Dr. Heni itu beliau kabak Dinas Peternakan Provinsi.
0: Okay.
1: Nah, ketika mereka ke sana, mereka lihat kita anak-anak muda ini bersemangat sekali.
0: Mm-hmm.
1: Begitu, dari singkat cerita dari panen simbolis itu kita dikasih pelatihan peternak ayam, cara menetas telur ayam KUB.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan kita dikasih mesinnya juga. Lalu dari pertemuan itu beriringnya waktu saya dikenalin ke Dinas TPPK Provinsi.
0: Mm-hmm.
1: Dan begitu adanya lomba ini, saya diminta untuk ikut lomba perempuan dedikatif, karena mereka lihat bahwa kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan itu, yang saya lakukan itu berhasil.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka minta saya untuk memaparkan hasil karya saya di tingkat provinsi.
0: Oke, jadi itu semacam ya, presentasi.
1: Jadi iya, jadi kita membuat video.
0: Okay.
1: Video ini, video kegiatan-kegiatan kita selama kita laksanakan di sana.
0: Mm-hmm.
1: Dari bangun pagi kita buat apa, mm-hmm, kita ke kebun sama-sama masyarakat kita bekerja. Jadi petani bukan cuman sekedar kita menanam,
0: okay,
1: tetapi bertani itu sesuatu harapan yang kita menanam.
0: Oh.
1: Kita menanam suatu harapan seperti,
0: mm-hmm,
1: itu. Jadi di dalam video itu saya menggambarkan mengenai kegiatan-kegiatan kita di sana.
0: Mm-hmm.
1: Saya menggambarkan mengenai kegiatan-kegiatan kita di sana, dan puji Tuhan saya terpilih menjadi juara dua.
0: Iya, yeah, wow.
1: Jadi awalnya itu saya tidak berpikir untuk menjadi juara. Saya cuman ya sudahlah ikut saja, hitung-hitung mencari pengalaman karena kan
0: betul.
1: Sebelumnya belum pernah ikut lomba. Belum pernah ikut lomba, apalagi di tingkat provinsi.
0: Ya,
1: saya tidak berharap untuk mendapatkan juara. Jadi waktu dipanggil datang untuk ikut untuk presentasi, awalnya tuh saya percaya diri. Percaya diri karena awal saya sampai itu baru teman-teman itu ada 2 orang dan mereka UMKM kayak saya juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan saya berpikir bahwa ini kita sama-sama dan dari kedua orang ini saya yang UMKM yang membuat pemberdayaan. Jadi saya yakin sekali dengan materi-materi saya. Tetapi ketika selesai presentasi, juri kasih masukan. Setelah dikasih masukan, juri katakan bahwa ini nanti ada gelombang berikutnya adalah dokter-dokter.
0: Oke.
1: Ya. Di situ saya kena mental.
0: Oke, okay. Yang awalnya sekarang mulai agak-agak ini nih ya, ragu nih ya.
1: Iya. Deg-degan, sudah tidak tenang lagi. Rasa percaya dirinya langsung hilang. Waduh, ini lawannya dokter.
0: Oke. Okay. Terus.
1: Lawannya dokter ini bagaimana ini? Aduh, ini pure saya cari pengalaman, saya tidak berharap untuk juara lagi.
0: Oke.
1: Okay. Dan selain dokter juga ada minimalnya itu lawannya saya itu pada S2.
0: Okay.
1: Gelarnya. Jadi ketika disebutkan gelarnya itu seketar ketir. Waduh, saya cuma profesi nurse. Ini bagaimana ini? Saya tidak mampu ini.
0: Iya.
1: Yang sebut yang kemarin malam juara 1 itu dia profesinya sama seperti saya, tetapi pengalamannya dia itu sudah 14 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Iya, dia berdedikasi sudah 14 tahun dan dia pegang yayasannya Bapak Gubernur.
0: Oke, okay, lumayan ya.
1: Iya, dan dia memang sudah ikut lomba berkali-kali dan juga juara berkali-kali dan memang orangnya sangat keren.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya benar-benar down, saya bilang saya tidak ada harapan lagi. Saya pengalamannya saja saya sudah sangat senang sekali bisa bertemu dengan wanita-wanita hebat CNTT, saya bisa belajar dari mereka.
0: Wow.
1: Kalau mau lomba itu mungkin mujizat saja dari Tuhan. Tiba-tiba semalam pengumuman, saya dapat juara itu, saya tidak menyangka.
0: Oke, okay. Wow, itu luar biasa sekali ya. Nah, saya pengen dari semua peserta lomba itu mungkin adakah yang memang masih muda-muda seusianya kayak ya, atau mungkin semuanya sudah istilahnya sudah pada punya pengalaman yang jauh begitu?
1: Kalau yang saya sempat ketemu itu semuanya sudah pada punya pengalaman.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang dokter-dokter yang saya bilang ini juga dokter-dokter yang sudah ikut lomba berkali-kali dan mereka sudah menjalankan kegiatan kegiatan dedikatif itu sudah minimal paling lama itu 7 tahun.
0: 7 tahun. Sementara kalau kayak sendiri sudah berapa? Baru berapa tahun?
1: Baru 1 tahun.
0: 1 tahun. Oke. <Okay. laughs> Wah, ini sangat-sangat jauh ya perbandingannya.
1: Sangat jauh, Kak. Sangat jauh. Jadi saya memang sama sekali tidak ada harapan untuk juara karena saya bilang ini lawannya saya ini saya tidak ada harapan. Pure saya ambil pengalamannya dan saya sempat mau pulang setelah presentasi. Saya minta terima kasih di kalian pamit sama jurinya.
0: Oke.
1: Saya bilang sama jurinya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Saya sudah dipilih untuk mengikuti lomba ini dan pengalamannya sangat luar biasa untuk saya. Dan semoga tahun depan saya masih bisa ikut lagi. Lalu mereka kaget. Lah, kakaknya pamit memang tidak balik lagi ke sini. Saya tidak yakin saya dapat juara, Bu.
0: Oke, okay. Tapi ternyata itu di luar dari apa yang kayaknya pikirkan berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Di luar. Nah, mungkin apa namanya, kalau dari itu videonya itu dikirim dulu baru dipresentasikan atau pas diputar baru sambil dipresentasi?
1: Videonya dikirim terlebih dulu. Jadi waktu kita daftar itu juga dikasih waktunya cuma 2 hari kita daftar. Jadi kita kasih kirim videonya, setelah mereka lihat, mereka seleksi.
0: Oke.
1: Siapa-siapa nih yang maju untuk presentasi. Nah, yang lolos untuk presentasi itu yang diundang ke Dinas TPPKK ini.
0: Oke.
1: Kita yang diundang untuk datang presentasi. Jadi ketika kita presentasi, jurinya bilang, kakaknya tetap percaya diri saja. Saya bilang, Wah, saya minta terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk ikut.
0: Pokoknya terima kasih deh Ibu, saya kayaknya saya pulang aja deh Ibu.
1: Iya, saya pasrah karena ketika mendengar gelar-gelar lawan itu.
0: Luar biasa semua ya. Nah, iya. Tapi kalau Kak Yaya sendiri itu kan tampil dan melihat langsung juga presentasi dari peserta-peserta yang lain. Nah, kalau menurut Kak Yaya sendiri, kalau ada di posisi juri misalnya, Kak Yaya itu paling kuat, kira-kira Kak Yaya dari presentasinya Kak Yaya itu ada kelebihan yang paling menurut kakak tuh keren tuh yang mana tuh?
1: Yang kerennya itu saya memulai dengan apa yang saya tahu dan apa yang ada. Saya tidak menunggu ada sesuatu dulu yang lengkap baru saya memulai.
0: Oke, jadi istilahnya ya, memulai ketika apa yang ada tuh yang mulai bergerak begitu ya?
1: Iya, kita bergerak dengan apa adanya, kita jangan tunggu oh ada pemerintah ini bantu kita baru kita memulai. Kita memulai saja dengan sendirinya, berkat itu akan datang.
0: Oke, itu ya kira-kira mungkin kalau menurut Kak Yaya itu yang paling keren ya menurut Kak Yaya ya.
1: Iya.
0: Oke, wow, itu luar biasa sekali. Nah, terus kalau dari lomba kemarin itu pelajaran paling berharga apa tuh yang Kak Yaya dapat ketemu dengan perempuan-perempuan hebat dan ada presentasinya mereka luar biasa. Ada enggak pelajaran yang diambil dari sana?
1: Ada.
0: Apa itu?
1: Yang saya ambil pengalaman mereka yang mereka bagikan di situ, mereka membantu banyak orang tanpa pamri, dan mereka kan rata-ratanya sudah bertahun-tahun. Jadi di situ mereka menjelaskan ke apa yang benar saya alami juga dalam setahun terakhir ini. Kita seperti moto saya bahwa kita menciptakan sesuatu itu gampang, tetapi merubah suatu kebiasaan itu yang susah. Wow. Tetapi kita jangan pernah menyerah, kita tetap semangat karena niat baik akan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Itu jadi yang mereka katakan, yang saya ambil pengalaman dari mereka bahwa yang penting tetap komitmen saja, karena yang kita upaya, yang kita usahakan itu tidak mungkin terjadi hari ini ataupun besok ataupun lusa dan tahun depan, tetapi tepat waktu Tuhan. Dan di situ saya berpikir bahwa saya sempat bertanya, ini memulai beberapa tahun baru ikut lomba, dan ada yang bilang sudah memulai 3 tahun, 4 tahun baru mereka ikut lomba. Nah, sesuatu yang saya banggakan dalam diri saya adalah saya baru 1 tahun, tetapi saya sudah diundang untuk ikut lomba. Saya yakin bahwa ketika saya di posisi mereka 4-5 tahun ke depan, saya yakin bahwa saya akan lebih jauh lebih baik dari sekarang.
0: Asik, ini keren. Ini saya lagi membayangkan ini ya, para tukang iri kayaknya mereka tuh bisa-bisa kemana ya kira-kira. Iya, saya membayangkan nasib mereka nih kayaknya gimana, coba ini.
1: Ya. tetap menari di atas ketidak suka mereka kali ya.
0: Iya, tapi kayaknya ini luar biasa sekali ya. Nah, kalau dari kemarin para peserta yang hadir itu yang mereka presentasikan memang tidak hanya semata-mata kebun saja kan, tapi ada UMKM atau semuanya pada soal pertanian.
1: Oh, tidak. Itu kan perempuan dedikatif. Perempuan dedikatif itu seberapa kegiatan yang kita lakukan bermanfaat di masyarakat. Nah, itu bukan cuma untuk pertanian saja, tetapi juga ada kayak merawat orang sakit secara sukarela, itu yayasan, itu ada
0: kegiatan. Terus, sosial, aksi sosial begitu.
1: Kegiatan sosial, lebih tepatnya kegiatan sosial. Lalu ada mereka merawat ODGJ.
0: Oke.
1: Jadi kan kebanyakan orang-orang di desa tuh berpikir bahwa ODGJ ini sudah ODGJ tidak bisa diobati lagi.
0: Oke.
1: Nah, di situ kehadiran mereka itu mensupport keluarga ODGJ ini untuk yang mengalami penyakit ODGJ diobati secara rutin dan dipantau full. Dan itu mereka melakukan secara sukarela tanpa dibayar seperpun.
0: Padahal itu ada. Kalau mohon maaf ya, kalau bagi saya itu juga keren juga sebenarnya, aksi yang sangat luar biasa dan itu sangat menantang sebenarnya sih ya.
1: Iya, benar.
0: Itu sangat kayaknya menantang. Kasih inspirasi sekali banget buat kita ya, untuk kita mau tambah semangat kayaknya itu.
1: Iya, benar sekali. Jadi itu pengalaman yang saya ambil itu. Dan ada juga yang juara satu itu kakaknya itu dia merawat, dia khusus bergerak di penyakit kanker.
0: Oh.
1: Ya, jadi kanker yang dia sempat tunjukin video-videonya yang kanker yang sudah sangat parah. Itu dia tunjukin di situ dan serasa bahwa ini memang sangat luar biasa. Dan itu tanpa mereka melakukan itu tanpa dibayar. Yang melakukan itu juga seorang dokter.
0: Dokter.
1: Dan seorang dokter dan perawat yang lebih jauh senior daripada saya. sudah kerja 7 tahun di rumah sakit, sudah bekerja 7 tahun di yayasan, sedangkan saya belum pernah kerja di rumah sakit, Kak.
0: Itu pun puskesmas saja ya kan.
1: itu pun di desa.
0: Ya, itu pun kalau pas tidak sibuk bisa masuk ya.
1: Iya, jadi saya ini terima kasih Tuhan saya sudah ketemu orang-orang hebat ini.
0: Nah, berarti di situ bisa juga dikatakan reuni antara dokter dan perawat juga di situ.
1: Iya, benar.
0: Apakah ada yang sempat kaget kok ibu perawat kok kenapa terjunnya ke pertanian? Ada yang kaget?
1: Iya, ada yang kaget.
0: Terus ibu tanya,
1: bagaimana ceritanya sehingga Kak Yaya bisa terjun di dunia pertanian sedangkan Kak Yaya ini perawat? Iya. Lalu saya bilang, ini berawal dari kegabutan sebenarnya membawa saya sejauh ini.
0: Iya, iya, iya. Kita doang yang tahu soal berawal soal apa ya, berarti kita diamkan saja itu ya. Iya, benar. Untung aja mereka tidak tanya soal itu, kalau tidak bahaya itu.
1: Bahaya.
0: Iya, iya. Terus kalau kemarin itu ketika datang ke sana dan akhirnya juga mempresentasikan semua, apakah berita gembira ini sudah disampaikan ke teman-teman yang ada di desa soal juara ini?
1: Saya sudah menyampaikan karena kan saya story,
0: okay.
1: Mereka sudah lihat dan mereka turut bangga. Mereka bilang ke saya bahwa wah ternyata kita dari desa juga kita bisa berkarya dan kita bisa bersaing di tingkat provinsi.
0: Dong kira dari desa mau parana. Ya ya ya. Tapi ini keren sekali loh. Saya sangat bangga dengan ini anak-anak muda. Dan kalau memang ada setidaknya ada sekitar 10 sampai 15 orang muda kayak ini, kayaknya desanya bisa maju deh ini kayak kalau kayak model begini ini. Ya ya. Nah, terus kemarin setelah ikut sudah ada pengumuman, terus berarti saling ini sudah masuk sudah bergabung dengan teman-teman dari luar daerah dari ini juga ya berarti ya. Peserta lain, maksudnya untuk saling berbagi mungkin berbagi inspirasi sudah bergabung di grup begitu berarti ya?
1: Belum. Tapi kemarin saya sudah minta kita sudah saling tukar nomor. Oh, saya bilang kapan-kapan kita bisa bertemu, mungkin saya bisa dibagikan pengalamannya karena ini memulai biar saya bisa menambah pengalaman. Saya bilang seperti itu dan saya bilang sama yang juara satunya, saya diajarin biar tahun depan saya bisa geser kakak.
0: betul harus geser dia. Waduh, tapi itu keren sekali. Nah, berarti setelah juara ini apakah sudah ada planning kegiatan baru lagi kah yang bakal Kak Yaya lakukan di desa atau mungkin akan lanjutin aja nih, lanjutin dulu apa yang sekarang ada?
1: Ada Kak, dan ini sementara sudah berjalan. Nah, sementara ini sementara di desa itu saya lagi membuat kegiatan lomba dapur hidup.
0: Oke.
1: Kegiatan dapur hidup ini disupport oleh Yayasan Felix Marego yang di ketuai oleh Bapak Franciscus Go. Dan kegiatan ini bertujuan untuk kita memandirikan masyarakat, bahwa untuk memanfaatkan pekarangan rumah dibuat lebih produktif lagi.
0: Tapi kayaknya itu hasil dari juri kemarin deh ini saya lihat-lihat. Jujur saya, aku tahu omongnya jujur-jujur saya. Iya, jadi sambil menyelam minum air ya. Jadi tapi keren loh. Jadi ketika jalan melihat sesuatu mau untuk berani melangkah dan berbuat ya.
1: Benar.
0: Kayak ya. Cara ngatur waktunya gimana sih? Cara ngatur waktu bangun jam berapa? Terus ngatur waktunya gimana?
1: Kalau saya bangunnya biasanya jam 5 pagi, Kak. Karena kan saya sebagai motor penggerak nih. Seperti yang saya katakan tadi, moto saya menciptakan sesuatu itu gampang, merubah suatu kebiasaan itu susah. Nah, supaya bisa merubah kebiasaan orang, berarti saya harus menjadi contoh dulu.
0: Wow, berat sekali Kakak. Besok bisa.
1: Saya harus menjadi contoh dulu. Jadi, bangun pagi jam 5 itu saya biasanya ke kebun. Okay. Siram-siram. Tanam sayur, siram-siram. Apa sementara kan ada bikin bedeng, saya bikin bedeng dulu beberapa meter, baru saya ke kantor pulang lagi seperti itu. Dan dengan begitu saya bisa ada bahan untuk memotivasi masyarakat. Jadi saya bilang ke mereka, saya ini profesinya perawat, tetapi saya melakukan pekerjaan petani. Nah, kamu yang sudah aslinya profesinya petani, bikin apa?
0: Ya. Oke.
1: Jadi dengan begitu mereka tersendirinya tersentuh, mungkin malu juga. Benar juga, kita nih asli petani tapi kita tidak punya kebun, sedangkan Kak Yaya yang perawat punya kebun.
0: Iya iya iya. Wait. Tapi Kak Yaya punya punya itu enggak cara tersendiri kan, teman-teman itu kan anak-anak muda semua. Bagaimana Kak Yaya itu punya bahasa yang istilahnya menurut meminyak sampai anak-anak muda ini mau untuk ikut kerja. Padahal kan anak muda ini kan istilahnya kadang-kadang ada yang gengsi. Kak Yaya bagaimana sih?
1: Benar. Saya itu selalu bilang ke teman-teman bahwa langkah kita hari ini langkah kita hari ini menentukan 1000 hidup kita ke depan, 1000 langkah hidup kita ke depan. Apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita tuai. Nah, sekarang pilihan ada di teman-teman. Mau berjuang dari sekarang untuk tuanya hidup enak, atau sudah tua tenaga sudah kurang baru
0: boleh berjuang. Berjuang ke masa lubang kubur. Oke, tapi ya, kok teman-teman itu kayak pada dengar-dengaran semua ya?
1: Mereka dengar-dengaran karena saya memang dasarnya sudah dididik oleh orang tua bekerja dari kecil. Aha. Bekerja keras, sudah dididik bekerja keras, dan mereka sudah lihat memang saya tidak seperti pada anak-anak umumnya yang punya waktu untuk bermain. Kita selalu dididik dengan kerja-kerja. Jadi ketika saya mengajak mereka, mereka tahu bahwa saya mengajak mereka untuk kita sama-sama berhasil.
0: Oke.
1: Dan yang saya buat itu sempat awalnya itu kan saya bentuk, sempat saya gagal berkali-kali itu. Saya gagal berkali-kali, sempat kelompoknya hampir mau bubar, tetapi saya tetap komitmen. Saya tetap komitmen, saya tetap menanam sendiri, dan itu yang worth it itu. Walaupun saya tidak berpikir bahwa itu akan berhasil, karena itu di daerah kita itu belum pernah ada yang tanam wortel.
0: Oke.
1: Tidak ada yang tanam. Saya orang pertama yang tanam, dan ketika saya tanam pun saya tidak membuat bedeng. Saya cuma balik tanah terus saya hambur begitu saja.
0: Dan astaga.
1: Parahnya lagi, seminggu siramnya 2 kali.
0: Itu mencoba atau apa sih kira-kira itu? Itu bukan mencoba juga, itu kayaknya kayak terpaksa saja itu.
1: Terpaksa saja. Tapi saya bilang bahwa itu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, jadi tiba-tiba kayak saya lihat ada umbi yang keluar. Saya coba cek, wah ternyata wortelnya ada isi.
0: Ada isi.
1: Sudah mulai rajin siram itu. Rajin siram. Pas tiba panen, cuma 11, saya cobanya 11 bedengan kecil, 11 bedengan kecil. Hasilnya Kak, 6 karung itu.
0: Wah lumayan.
1: 6 karung. Lumayan. Jadi setelah itu 5 karungnya saya jual, 1 karung saya bagi-bagi buat satu kampung.
0: Oke, wow.
1: Tapi mereka tanya, ini wortelnya dari mana? Dari saya ya Kakak yang tanam. Wah ternyata dia berhasil, berarti kita ini harus ikut dia untuk belajar.
0: Oh, jadi betul-betul istilahnya motor penggerak betul sudah ini berarti ya.
1: Ya, benar.
0: Kayaknya, tapi berarti sepanjang hidup kayaknya ini pernah nggak nail art? Sorry.
1: Nail.
0: Oh, nail juga ya?
1: Iya. Nailnya ketika ada mau kegiatan. Kayak ini, kemarin mau kegiatan. Baru, wah, buru-buru singgit nail art.
0: Iya, iya.
1: Ya, aku juga, sekalipun dari pedalaman, petani juga, kita harus bergaya dong.
0: Kakak, masalahnya kan kotong petani itu. Jadi, biasa pikir-pikir, ini apakah nail art tidak? Soalnya, ya, tapi ya luar biasa. Berarti memang betul-betul, kayaknya ini keren. Karena kita tahu ya, ketika saatnya kapan harus nail art, kapan harus bekerja. Jadi, memang, wow, ini keren sekali ini. Wah, luar biasa. Nah, kayaknya mungkin ada nggak pesan-pesan atau apa ya, lagi-lagi kata-kata inspiratif mungkin untuk teman-teman di luar sana yang ragu-ragu, yang masih mungkin kadang juga takut bersaing. Ada nggak kata-kata untuk mereka? Silahkan.
1: Saya cuma mau bilang bahwa memulai sesuatu itu jangan melihat, jangan menunggu dikasih contoh. Kita tahu apa yang ada, kita memulai dulu, dan jangan pernah berpikir bahwa ketika kita mulai pasti tetangganya gini-gini. Tidak usah takut pada tetangan, dan tidak usah takut pada kegagalan, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan kita.
0: Jadi jangan pernah takut gagal ya.
1: Jangan pernah takut gagal, dan jangan pernah gengsi. Sekali lagi kata-kata yang selalu saya sampaikan, jangan gengsi, jangan takut, karena apapun tindakan yang kita ambil dalam hidup kita itu selalu ada resikonya. Tindakan kita kecil, resikonya kecil, tindakannya besar, resikonya besar. Dan orang yang berani mengambil resiko itu peluangnya lebih besar.
0: Ya, ya, ya, ya. Oke. Kemarin video kayak ya, kemarin video tuh pakai filter kosan deh.
1: Yang video apa itu?
0: Video video presentasi. Oke, itu nanti aja ya, di Japri aja. Oke, tapi keren sekali Kak Yaya. Saya harapkan memang ini menjadi Kak Yaya ini, karena sudah tembus ke tidak hanya di desa lagi, dan jangan pernah berpikir bahwa mungkin di orang desa lagi, tapi sudah mulai ke kabupaten, sudah bahkan keluar kabupaten, bahkan sudah sampai ke provinsi. Teruslah menjadi cahaya, menjadi motor penggerak bagi teman-teman di situ, dan yang pasti usahanya itu bakal tetap selalu baik deh ke depan begitu.
1: Amin. Dan di sini juga izin Kak, saya juga mau berterima kasih banyak kepada Bapak Francis Kusgo. Okay. Bapak Francis ini dulu saya hampir menyerah karena dengan kegagalan berkali-kali dan dengan banyak tantangan, dan saya, sudahlah, saya tidak mau menjadi motor penggerak lagi. Tetapi Bapak Francis hadir di saat siapapun tidak percaya bahwa saya bisa. Tapi Bapak Frans hadir dan bilang, kamu bisa, saya mau support kamu, kamu tetap semangat. Dan itu yang membuat saya semangat sampai hari ini. Potensi besarnya itu dapat dari Bapak Frans.
0: Yes.
1: Saya selalu di support full, diarahkan, dibimbing. Itu yang membuat saya semangat sampai hari ini.
0: Yes. Kayaknya boleh tahu kayaknya ini milenial atau Gen Z sih sebenarnya?
1: Gen Z sepertinya.
0: Wow, kalau Gen Z terlalu luar biasa berarti ya. Ya, kalau Gen Z tapi pernah mengambil tantangan besar itu sudah terlalu hebat, sudah terlalu oke itu. Jadi tetap ya, pertahankan apa yang ada, buatlah yang lebih lagi. Ya Tuhan tidak tutup mata sih sebenarnya dari apa yang kita lakukan.
1: Amin.
0: Amin. Oke, selamat berlibur ya Kak Yaya di Kupang. Nanti kalau sudah balik kembali lagi ke ini, apa namanya, aktivitasnya nggak bakalan jalan-jalan kemana lagi. Jadi bersenang-senanglah sekarang memang di situ.
1: Puji Tuhan.
0: Yang pasti kita tunggu lagi usaha-usahanya yang berikut, prestasi-prestasi yang lain, atau mungkin pelajaran-pelajaran apa yang bakal dibagikan nanti. Kita selalu tunggu ya, karena punya terobosan yang luar biasa, selalu ada baru, jadi saya akan selalu update itu.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Kak Yaya. Salam untuk teman-teman di Gejala, untuk orang tua yang luar biasa, dan untuk sponsor-sponsornya. Yang pasti Tuhan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya.
1: Amin.
0: Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.
1: Terima kasih Kak, selamat siang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Ayo teman pro 2, Vietnam berhasil meraih kemenangan 2-0 di kandang Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2026 di Bangkok. Pada tadi malam ya, Vietnam hanya perlu hasil imbang ketika menjadi tuan rumah pada leg kedua final Piala AFF nanti ya di Hanoi. Thailand sendiri menghadapi tantangan berat dan harus bisa memenangkan pertandingan ya, minimal selisih 3 gol pada leg kedua nanti ya. Meski demikian, apapun saja bisa terjadi karena Thailand sendiri merupakan salah satu klub ataupun tim ataupun negara yang sudah mengoleksi juara AFF paling banyak ya. Dan meski perjuangan ini sangat berat, kita tunggu saja apakah Thailand akan menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim raksasa Asia Tenggara ataukah Vietnam bisa meredam kekuatan Thailand nanti. Kita tunggu saja.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Brodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sate Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.
3: Atau buat teman terbaik kamu.

Ya, Ferran Torres menjadi penyelamat Paris Saint-Germain PSG dari kekalahan pada pekan perdana Liga Prancis 2026-2027. Masuk sebagai pemain pengganti, Torres mencetak kedua gol untuk membawa PSG bangkit dan bermain imbang 2-2 melawan Rennes di Roson Park pada dini hari tadi ya. Sebagai juara bertahan, PSG justru kesulitan menghadapi Rennes dan tuan rumah mampu tampil lebih efektif hingga mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2 gol. Setelah tertinggal ya, PSG kemudian melakukan pergantian pemain dan masuklah si pemain mantan pemain Barca ini ya, dan dia betul-betul menunjukkan kualitasnya usai berhasil mencetak gol di menit ke-71 dan bahkan 9 menit kemudian ia berhasil mencetak gol kedua dan membawa Paris Saint-Germain bermain imbang 2-2.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Santai Siang di Pro2 FM.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo.
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Lu pakai tanya, Le. Lu yang telepon, ah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telepon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Santai Siang di Pro2 FM.

kau berkenan ku berangkat. Yang 99.8 produk tempat teman terbaik kamu ada Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan Alama. Mengantar kita di penghujung kepersamaan kita siang ini teman Prodo. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di 99.8 Prodo Atambua. Oke, untuk semuanya tetap bersama kami, karena setelah ini masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang akan terus kami hadirkan hingga tengah malam nanti untuk menghibur menemani kamu semua sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kamu ya. Dan untuk teman-teman semuanya ya, mungkin sementara dalam perjalanan juga hati di jalan sambil dengerin Pro 2 ya, biar kamu tuh makin asik menikmati perjalanannya. Oke, dari Kerasiar Eltria Tambua, saya Miki Daka pamit. Kita akan ketemu lagi lain kesempatan. Selamat siang, jelang sore. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Bye.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

makin seru, makin bergoyang, dan pastinya makin mau.

0: lagi di Ruang Tamunya. Halo, sama Sore Pro Dangdut.
1: Sore ceria di Broadway FM.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Pernahkah kamu melihat boneka raksasa? Yes, akhir-akhir ini Little Amal sering berseliweran di media sosial. Penasaran? Tahukah kamu, Little Amal merupakan sebuah boneka raksasa representasi dari sesosok bocah perempuan pengungsi Suriah yang melakukan tur ke 14 negara untuk donasi dengan jarak 9.500 km. Nama Amal sendiri memiliki arti harapan alam bahasa Arab. Boneka ini memiliki tinggi 3,7 meter atau 12 kaki yang digerakkan oleh 4 orang untuk membantunya berjalan dan berinteraksi dengan pengunjung lebih dari 40 kota. Amal memulai perjalanannya di Gaziantep, kota perbatasan Turki Selatan pada 27 Juli 2021. Lalu, ia mengakhiri perjalanannya di kota Manchester, Inggris. The World Production sebagai pihak penyelenggaraan mengatakan bahwa perjalanan melintasi Eropa ini dirancang untuk meniru salah satu dari banyak rute yang diambil oleh para migran setiap tahunnya yang melalui darat dan laut.

0: lagi dengerin Sore Ceria
1: 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Atambua dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Pro 2 ya. Dan pastinya senang banget Adelia kembali menyapa di sore hari yang syahdu ini. Tentunya saya Adelia bakal menemani kamu sampai dengan pukul 19 malam nanti ya, di jam 7 nanti tentunya waktu Indonesia bagian tengah. Gimana kabarnya sore ini? Masih semangat? Harus semangat dong ya, karena Adelia baru saja datang nih. Atau udah mulai masuk fase badan masih di tempat kerja atau sekolah tapi pikiran sudah pulang duluan nih. Jam 3 sore emang waktu yang unik ya teman perdua. Mata mulai ngajak kompromi, energi sudah mulai turun sedikit, tapi pekerjaan masih bilang, "Eh, tunggu, kita belum selesai loh." Tapi tenang aja, jangan sampai semangat kita ikut lobet ya, karena sore ini Adelia bakal temani dengan berbagai informasi menarik dan juga obrolan seru dan pastinya lagu-lagu hype yang udah Adelia siapin buat kamu di sore hari ini. Dan kita mulai dengan kabar dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, terkait langkah pemerintah memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Flores, teman Pro 2. Dan pemerintah Nusa Tenggara Timur bergerak cepat ya, menyiapkan rumah sakit lapangan di Stadion Golodukal di Ruteng ya. Rumah sakit lapangan ini disiapkan setelah RSUD Ruteng mengalami kerusakan akibat gempa, sehingga sebagian besar fasilitas rumah sakit tidak dapat digunakan, teman Pro 2. Dan juga Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat meninjau lokasi pada Selasa 18 Agustus lalu menyampaikan bahwa sekitar 75% bagian RSUD mengalami kerusakan. Jadi sebagian besar pasien untuk sementara mendapatkan perawatan di luar gedung utama ya, sementara satu ruangan ICU masih dapat digunakan. Nah, teman Pro 2, dalam situasi seperti ini tentu pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti ya, karena orang sakit tidak bisa bilang, "Dok, tunggu dulu ya, rumah sakitnya lagi renovasi ya." Tidak ada ya. Makanya pemerintah bersama berbagai pihak langsung bergerak menyiapkan fasilitas kesehatan alternatif. Dan tim dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya juga sudah tiba di Ruteng dan bekerja sama bersama tenaga kesehatan setempat ya, untuk membangun tenda-tenda yang nantinya digunakan sebagai tempat perawatan pasien rawat inap. Jadi konsepnya adalah menghadirkan pelayanan medis di lokasi yang lebih aman dan kemungkinan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Nah, kalau dipikir-pikir kondisi seperti ini mengingatkan kita bahwa fasilitas kesehatan itu bukan sekedar gedungnya teman Pro 2 ya. Yang paling penting adalah pelayanan dan orang-orang yang berada di baliknya. Dokter, perawat, tenaga kesehatan, relawan, sampai semua pihak yang membantu memastikan pasien tetap mendapatkan perawatan. Dan teman Pro 2, dari informasi pemerintah, tenaga medis saat ini masih mencukupi ya, namun masih dibutuhkan tambahan dokter spesialis, tenaga ahli, serta berbagai perlengkapan pendukung, di antaranya genset, fasilitas MCK dan juga air bersih. Karena kalau rumah sakit lapangan mau berjalan maksimal, bukan cuma tenda dan tenaga medis yang dibutuhkan ya, listrik harus ada, air harus ada, dan fasilitas pendukung juga harus siap. Jadi ibaratnya kalau kita mau bikin acara, bukan cuma penyiar yang berdiri depan mikrofonnya maksudnya MC ya, kabelnya juga harus nyambung dong ya teman Pro 2. Dan pemerintah menargetkan rumah sakit lapangan di Stadion Golo sudah bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat. Jadi langkah ini dilakukan bersama pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, TNI Polri, tenaga medis, dan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah teman Pro 2, semoga setiap langkah penanganan di Flores berjalan lancar ya. Dan untuk teman-teman serta keluarga kita yang berada di wilayah terdampak, semoga selalu diberikan keselamatan, kekuatan, dan juga kemudahan. Dan kita yang sedang menjalankan aktivitas sore hari ini, jangan lupa jaga diri, jaga keluarga, dan tetap peduli dengan keadaan sekitar ya. Dan itu dia informasi sore hari ini. Adelia masih menemani kamu. Kita tarik nafas bentar dulu ya. Jadi buat kamu yang sedang di jalan, tetap hati-hati di jalan. Sedang kerja, semangat, sedikit lagi pulang. Kalau sedang belajar, jangan menyerah ya. Buat kamu yang lagi rebahan, Adelia tidak akan menghakimi. Yang penting jangan sampai rebahannya dari jam 3 sampai jam 6 terus bilang, "Hari ini saya produktif kok." Produktif tidur.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: cewek ini cantik, rambutnya bagus, kulitnya terang, badannya tinggi. Tapi kok tunangannya kayak...
1: Kayak apa sih maksud kamu? Mana coba? Astaga, pada suka banget deh ngomongin perbedaan ras. Jangan salah tuh, walaupun pasangannya gak serupawan versi kamu, doi anaknya tuh pintar banget tau. Lulusan S1 di Oxford University, dan S2-nya itu di Stanford University.
0: Wow.
1: Ditambah lagi, tunangannya itu punya banyak prestasi di bidang seni dan olahraga.
0: Ah, masa sih?
1: Ya iyalah, makanya don't judge the book by its cover. Lagian, kenapa sih kamu rasis banget deh?
0: Ah, siapa sih yang rasis? Orang maksud aku kok tunangannya manis juga gitu loh. Ada lesung pipinya.
1: Ah, dasar.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Eva ya, dan para pelaku UMKM.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi ya pastinya bareng sama saya Adelia Manik di sini. Dan pastinya sore hari ini kita bakal ngobrol santai ya di sore ceria teman Pro 2. Dan tamu spesial kita di sore hari ini bukan cuma karena suaranya yang keren, tapi karena perjuangannya juga yang tidak kaleng-kaleng. Dan ini dia narasumber kita di sore hari ini, ada Kak Yohana Patricia Matil Manche atau yang akrab disapa Kak Ica, yang merupakan juara 1 Melaka Idol 2026 kategori dewasa teman Pro 2. Nah teman Pro 2, langsung saja ya kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Ica ya. Jadi Kak Ica, sebelum sampai di titik menjadi juara 1 Melaka Idol 2026, pasti ada banyak cerita di baliknya dong ya. Mungkin Kak Ica bisa ceritakan perjalanan Kak Ica dari awal ikut sampai akhirnya berdiri sebagai juara. Dan ada tidak sih satu momen yang paling bikin Kak Ica merasa, wah ternyata saya bisa sampai sejauh ini? Karena kadang ya Kak Ica ya, kita cuma lihat seseorang ketika sudah berdiri di panggung dan menerima piala ya, padahal sebelum sampai di sana mungkin ada latihan, rasa capek, deg-degan, bahkan mungkin sempat berpikir saya bisa tidak ya begitu.
1: Halo Kak Adelia dan teman-teman Pro 2, terima kasih ya. Jadi untuk sampai menjadi juara pertama Melaka Idol itu memang banyak ceritanya sih Kak. Sebelum sampai ke tahap juara ini Kak, tahun sebelumnya saya pernah mengikuti audisi juga, tapi cuma sampai ke babak final Kak. Dan tahun ini saya mencoba lagi untuk ikut, dengan awalnya itu tanpa ekspektasi ya Kak, asal ikut karena memang menyanyi adalah salah satu hobinya saya. Jadi pas ikut audisinya menyanyi dengan lagu yang apa ya, yang menurut saya biasa-biasa saja Kak. Tapi ternyata puji Tuhan lolos ke babak semifinal dan bisa tembus sampai ke babak final dan akhirnya bisa juara Kak. Saya bersyukur sih Kak, ternyata kesempatan itu selalu ada kalau kita mau mencoba.
0: Betul, sepakat ya Kak Ica ya. Wow, keren banget ya ceritanya ya. Dan saya suka bagian ketika Kak Ica cerita soal prosesnya tadi, karena memang benar ya, yang kelihatan orang adalah pialanya, tapi yang tidak kelihatan adalah perjuangan ya untuk mendapatkan piala itu sendiri.

0: beberapa detik itu semua proses sebelumnya langsung seperti diputar ulang di kepala.
1: Saat mendengarkan nama diumumkan Kak sebagai juara pertama, awalnya tuh kayak apa ya? Ah, ini karena sudah diumumkan juara 3, juara 2, juara favorit sudah diumumkan. Kan tinggal juara 1 nih Kak. Jadi agak sempat kayak aduh, ini kira-kira masuk juara tidak ya? Karena waktu final itu sempat ada kesalahan teknis di mic. Jadi disuruh nyanyi ulang lagu pilihannya Kak. Jadi sempat kayak ya sudah, mau kali ini menang atau tidak, saya sudah menampilkan yang terbaik menurut saya. Dan sesenang itu sih Kak, ternyata sesenang itu dan puji Tuhan sekali bisa menjadi juara pertama tuh kayak bahagia. Terus ingat proses-proses orang tua tuh sibuk bantu untuk bantu pilih lagu. Orang tua, keluarga, teman-teman itu pada sibuk juga sih Kak, bantu pemilihan lagu, pemilihan kostum biar penampilan sebagus malam itu pas malam final. Memang merasa kayak tidak sia-sia sih usahanya.
0: Wow, luar biasa ya. Aduh, saya bisa membayangkan banget sih ya suasananya ya Kak ya. Bagaimana disupport banget nih sama keluarga dan orang-orang terdekat. Wow, luar biasa. Jadi bukan cuma soal saya menang ya, tapi lebih kepada ternyata semua proses yang saya jalani selama ini benar-benar membawa saya sampai ke sini. Wow, luar biasa. Ini yang menurut saya paling manis dari sebuah kemenangan, Kak Ica. Tapi Kak Ica, kita kan tahu nih ya, menjadi juara itu bukan cuma soal punya suara bagus atau bakat, tapi ada keberanian untuk tampil, ada latihan, ada konsistensi, dan pasti ada juga rasa gugup atau bahkan minder. Nah, selama perjalanan menuju Melaka Idol nih, siapa atau apa yang paling banyak memberikan Kak Ica kekuatan untuk terus maju? Apakah keluarga, teman, orang-orang terdekat, atau justru ada satu alasan dari dalam diri Kak Ica sendiri yang membuat Kak Ica terus bilang, saya harus lanjut, saya harus coba sampai selesai?
1: Yang memberikan saya kekuatan untuk terus maju itu, yang pertama tuh kedua orang tua, bapak dan mama tuh sangat mendukung. Terus adik-adik, karena kita hampir punya hobi yang sama, suka-suka nyanyi kan Kak. Jadi itu kita kayak selalu dikasih dukungan, pasti bisa, coba lagi gitu. Terus dukungan dari teman-teman di rumah sakit khususnya, ibu direktur, teman-teman di ruangan, kepala ruangan sendiri, itu tuh benar-benar disupport habis Kak. Selalu didukung, diyakinkan kalau bisa. Terus kayak untuk beberapa hal itu selalu dilancarkan. Jadi kegiatan-kegiatan di rumah sakit teman-teman bisa bantu handle untuk latihan, untuk cari pakaian, itu betul-betul didukung habis sih Kak. Seperti itu Kak. Jadi saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk bisa mengharumkan nama rumah sakit, karena kebetulan dari kami beberapa orang yang ikut audisi, saya sendiri yang lulus sampai ke babak final. Jadi merasa kayak saya harus bisa menunjukkan yang terbaik, yang terbaik untuk bisa membawa nama rumah sakit dan ibu direktur sendiri yang sudah sangat mendukung saya.
0: Wow, luar biasa, keren sih ya. Ini yang saya suka nih dari cerita Kak Ica ya, karena ternyata dibalik seorang pemenang selalu ada orang-orang dan alasan yang membuat dia terus bertahan ya. Kadang satu dukungan kecil saja bisa berarti besar ya Kak Ica ya. Satu kalimat seperti yang tadi Kak Ica sampaikan, kamu pasti bisa, mungkin kelihatannya sederhana, tapi ketika kita sedang gugup atau mulai ragu sama diri sendiri, kalimat itu bisa jadi tenaga tambahan. Jadi buat siapapun yang sedang mendengarkan saat ini, mungkin ada orang yang selalu diam-diam selama ini diam-diam mendukung kamu juga, jangan lupa apresiasi mereka Kak ya. Oke, next. Dan Kak Ica, kita sampai di pertanyaan terakhir nih. Saya rasa ini bagian yang paling ditunggu nih, terutama buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita sore hari ini. Mungkin ada yang punya bakat tapi masih malu menunjukkannya, ada yang sebenarnya punya mimpi tapi takut ditertawakan begitu, ada juga yang pernah mencoba kemudian gagal lalu akhirnya berpikir kayaknya saya tidak cocok gitu ya. Nah, dari pengalaman Kak Ica sebagai juara 1 Melaka Idol 2026, kalau Kak Ica boleh menitipkan satu pesan untuk mereka nih, apa yang mau Kak Ica sampaikan?
1: Oke Kak, untuk teman-teman muda yang mungkin sekarang sedang mengejar mimpi, punya bakat tapi masih malu menunjukkan diri, atau pernah gagal dan akhirnya ingin menyerah, pesan saya sih, semua orang itu selalu punya waktunya tersendiri Kak. Asalkan kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, dan selalu percaya kalau jalannya kita itu selalu baik. Jadi berusaha saja, mencoba saja, kalaupun kita gagal seperti saya kan.

0: sempat gagal di tahun 2025 ikut Malaka Idol. Dan 2026 saya mencoba lagi. Ya, kita tetap percaya bahwa apa yang kita keluarkan dari hati, kalau kita bernyanyi dengan tulus dan dari hati, pasti sampai ke yang mendengarkan. Dan bernyanyilah dengan tulus. Terus itu saya yang selalu bilang, waktu Tuhan, waktunya kita itu selalu yang terbaik. Jalannya kita tuh selalu ada. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, jangan pernah menyerah, terus mencoba. Dan untuk hal apapun, hobi kita ternyata hobi kita itu bisa membuat kita jauh lebih bahagia, lebih percaya diri. Karena untuk beberapa hal di bulan Agustus itu sempat down, Kak. Tapi ternyata lewat perlombaan ini membuat saya semakin percaya diri bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan hobi kita. Banyak hal termasuk nama kita gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semua tetap semangat ya, tetap semangat, tetap mencoba, tetap berjuang. Dan semoga kalau ada audisi-audisi yang lain lagi dan di Malaka Idol itu terbuka untuk teman-teman dari luar juga. Jadi kalau ingin mencoba silakan diikuti lagi nanti tahun 2027. Ditunggu ya teman-teman.
1: Oke, luar biasa. Itu dia, keren banget ya pesannya teman Pro 2. Dan saya rasa ini bukan cuma berlaku untuk orang yang ingin bernyanyi ya atau ikut kompetisi saja, tapi untuk siapapun yang sedang punya mimpi. Karena kadang yang membuat kita berhenti bukan karena kita tidak punya kemampuan, tapi karena kita terlalu takut mencoba. Dan perjalanan Kak Ica hari ini membuktikan ya bahwa keberanian untuk melangkah itu penting. Tidak harus langsung hebat, tidak harus langsung menang, yang penting berani mulai, berani belajar, dan berani terus mencoba ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ica sudah ngobrol bareng sama Adelia di sore hari yang luar biasa ini. Semoga kemenangan ini bukan jadi garis akhir ya, tapi justru menjadi awal dari perjalanan yang lebih panjang lagi. Dan itu dia teman Pro 2, obrolan di sore hari ini. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Adelia dan juga Kak Ica di sini. Dan kami pamit, tetap stay tune terus karena Adelia masih menemani kamu tentunya sampai dengan pukul 7 malam nanti.

sore ceria di Pro 2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Selamat sore ya, waktu jam 5 nih ya. Waktunya sebagian dari kita sudah mulai siap-siap pulang, sebagian masih berkutat dengan kerjaan, dan sebagian lagi mungkin sudah masuk mode, aduh saya tidak capek kok, cuma butuh rebahan 5 jam. Siapa yang relate ini? Tenang, jangan rebahan dulu ya. Kalau masih di jalan, fokus berkendara, simpan dulu HP-nya, karena keselamatan tetap nomor 1. Dan sore ini ya, teman Pro 2, Adelia di sini, kita bakal ngobrol santai, kita update informasi, tapi tetap dengan gaya santai kita. Ada informasi yang cukup bikin bilang, loh meterai juga bisa dipalsukan ya teman Pro 2. Jaringan produksi dan peredaran meterai legal berhasil dibongkar ya. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di 5 wilayah. Wilayah tersebut yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan produksi dan peredaran meterai ilegal. Nah, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui investigasi bersama DJP dan kepolisian pada 24 Juni hingga 2 Juli 2026. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk mesin produksi bahan baku meterai palsu serta meterai bekas pakai atau rekondisi. Dan yang cukup bikin kaget, ada 3 gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai palsu per gulungan. Wow, ini bukan lagi level print 1-2 lembar buat tugas ya, sekalinya sudah besar dan tentu dampaknya juga tidak main-main ya. Jadi kalau kita biasanya dengar kata meterai, mungkin yang langsung terbayang adalah dokumen, surat perjanjian, atau urusan administrasi. Tapi ternyata di balik benda kecil yang sering kita tempel di dokumen itu, ada aturan dan konsekuensi hukum yang serius. Dan teman Pro 2, dalam investigasi ditemukan 4.007.334 keping meterai yang sudah terjual. Kerugian negara dari meterai yang sudah beredar tersebut disebut mencapai lebih dari 40 miliar rupiah. Wow. Jangan sampai karena tergiur harga murah akhirnya urusan administrasi malah jadi panjang ya. Karena prinsipnya sederhana, murah boleh tapi jangan sampai murah di awal ribet di belakang. Itu dia teman Pro 2 ya. Nah, untuk diketahui juga ya, proses hukum terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Jadi produsen dan pengedar meterai palsu terancam pidana penjara paling lama 7 tahun, denda paling banyak 500 juta rupiah. Wow. Dan itu dia teman Pro 2, informasi sore hari ini kita bisa ambil satu hal sederhana ya, karena berurusan dengan dokumen penting jangan asal pilih meterai, pastikan menggunakan meterai yang sah dan dibeli melalui saluran resmi. Dan kalau masyarakat menemukan dugaan produksi atau peredaran meterai ilegal, dapat melaporkannya kepada DJP atau aparat penegak hukum. Dan teman Pro 2, itu dia informasi sore hari ini, dan kita masih di Sore Ceria ya bareng sama Adelia di sini, tentunya punya banyak lagu-lagu yang sudah Adelia siapin buat menemani perjalanan pulang kamu dari kantor, atau mungkin kamu lagi sibuk memasak nih sore kayak gini. Karena pulang lebih seru ya kalau ditemani sama Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Karni Afi.
1: Musim kemarau panjang sumber air di lokasi kali mulai berkurang drastis. Air mulai...
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
2: Dari total sumber mata air yang kita kelola ada 8.
3: Pihaknya berharap

0: Asyik, hujan turun lagi. Mandi dulu ah.
1: Kok mandi, Dek? Kan lagi hujan.
0: Ya, Mama, karena musim hujan, Ade mau mandi. Kapan lagi, Ma, kalau tidak sekarang?
1: Ade, musim hujan itu baik bagi tanaman, bukan untuk Ade. Tanaman kena hujan bisa tumbuh subur. Kalau Ade mandi hujan, bisa sakit demam, batuk, flu, dan masih banyak lagi. Jadi, di musim hujan ini, kita harus jaga kesehatan, Dek. Emang Ade tanaman harus kena hujan biar tumbuh subur?

0: media.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan
2: kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Masih di Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia di sini ya. Gimana hari Seninnya, masih aman, masih kuat atau sudah mulai ngomong dalam hati? Saya tidak butuh motivasi, saya butuh libur. Tenang aja, hari Senin memang kadang punya aura yang berbeda ya, tapi sore ini kita bikin susahnya tetap santai, tetap happy, dan tentunya ada informasi menarik buat kamu ya. Adelia mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, jadi ini bukan soal outfit, bukan soal filter kamera, dan bukan juga soal kenapa muka di kamera depan agak beda sama di kaca gitu ya. Tapi ini soal kesehatan kulit dan penuaan dini. Teman Pro 2 ada kabar menarik nih, ternyata menjaga kesehatan kulit dan membantu memperlambat munculnya tanda penuaan tidak selalu harus identik dengan perawatan mahal atau rutinitas yang panjang. Karena beberapa kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru bisa membantu menjaga kesehatan kulit kamu. Dan perlu diingat ya, penuaan adalah proses alami dan tidak bisa dihentikan. Jadi kita bukan sedang berusaha melawan umur ya. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga tubuh dan kulit tetap sehat seiring bertambahnya usia. Jadi penuaan dini sendiri dapat ditandai dengan munculnya kerutan, kulit kendor, atau perubahan tekstur kulit yang terjadi lebih awal. Salah satu faktor yang berperan penting adalah paparan sinar ultraviolet ya, atau UV. Makanya penggunaan sunscreen menjadi salah satu kebiasaan yang paling penting ya. Jadi teman Pro 2, ada satu lagi yang perlu diperhatikan, yaitu kebiasaan merokok juga, teman Pro 2. Jadi merokok berkaitan dengan munculnya kulit kusam, kerutan, dan tanda penuaan yang lebih cepat. Jadi menjaga kesehatan kulit juga bukan cuma soal apa yang kita pakai di luar, tapi juga bagaimana kita menjaga tubuh dari dalam. Jadi teman Pro 2, kalau selama ini kita berpikir, ah, merawat diri harus selalu mahal nih dan ribet, ternyata tidak juga ya. Mulai dari hal sederhana, lindungi kulit dari sinar matahari, jaga kelembapan kulit, konsumsi makanan bernutrisi, tetap aktif bergerak, tidur cukup, dan hindari rokok. Dan yang paling penting itu konsisten ya, karena merawat diri itu bukan soal harus terlihat sempurna, lebih penting bagaimana kita menjaga tubuh tetap sehat dan merasa nyaman dengan diri sendiri. Oke, sore makin jalan. Kalau kamu masih di perjalanan, hati-hati. Kalau sudah sampai rumah, silakan istirahat. Tapi jangan bilang, ah mau tidur cepat malam ini. Terus jam 1 pagi masih online. Dan saya Adelia masih menemani kamu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya dengan informasi menarik. So, pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: www.trisnyhari.co.id.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Masih di Jaga Malam Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Dan kita sudah di penghujung siaran kita ya di sore hari jelang malam ini. Sudah pukul 18 lepas 55 menit. Thank you banget ya teman Pro 2 buat kamu yang dari tadi tetap setia menemani Adelia, entah sambil kerja, di perjalanan, nongkrong, atau mungkin sambil rebahan cantik ya. Dan juga semoga obrolan dan informasi hari ini bisa jadi teman sekaligus sedikit pengingat ya buat kita untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menikmati setiap proses yang sedang dijalani. Dan buat kamu yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat yang sudah sampai rumah, waktu istirahat dan recharge energi. Dan saya Adelia pamit dari ruang dengar kamu. Selanjutnya kamu bakal ditemani sama Imel Teti yang cantik banget ya. Oke, sore boleh berlalu, aktivitas boleh selesai, tapi semangat dan vibes positif jangan ikut berhenti. Sampai ketemu lagi teman Pro 2 di edisi siaran berikutnya. Dan tetap di Pro 2 FM Atambuah, karena musik terus mengalun, cerita terus berjalan, dan kamu tetap punya alasan untuk tersenyum hari ini. So, saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

kecuali nanti pas Natal. Jadi ya kamu harus menikmati liburan kamu besok. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM karena kita masih tidak akan libur ya. Tentu saja akan nemenin kamu terus panjang hari kamu teman Pro 2. Malam ini Imel bakal temenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam. Jam 11 deh ya. Jadi nanti jam 11 sampai jam 12 itu bakal ada Just Music seperti biasa untuk nemenin kamu, mengantar kamu ke dalam alam bawah sadar kamu. Kita bukan lagi ngehipnotis ya teman Pro 2. Dan di jam 7 ini juga nanti Imel bakal ngebahas soal energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan? Ya nantilah bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Atom, buat teman terbaik kamu.

Okay, teman Prudio balik lagi di Jaga Malam. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal energi terbarukan ya, teman Prudio. Jadi karena pergerakan kita, aktivitas kita yang emang digerakkan oleh energi yang perlahan-lahan ya, mau tidak mau merusak bumi dan menguras ya kantong kita, teman berdua, seperti misalnya batu bara, minyak bumi, itu kan punya batas waktu ya, itu termasuk salah satu energi terbarukan, tapi kan punya batas waktu, teman berdua. Tapi matahari dan angin itu ya tidak lekang oleh waktu gitu. Jadi ya kesini kita tuh apa ya, harus aware kalau kita tuh harus mulai beralih ke energi terbarukan, karena memang pasokan energi fosil kayak misalnya batu bara dan minyak bumi itu kan ya sangat terbatas, yang pasti habis seperti tadi udah email bilang, teman berdua. Jadi malam ini kita mau ajak ngobrol teman-teman yang lagi dengerin, dan

0: Mau tanya-tanya sedikit nih teman berdua. Kira-kira menurut kamu kenapa sih kita tuh harus beralih ke energi terbarukan? Nah, kita udah dapat apa ya, insight dari salah satu teman berdua yang lagi dengerin juga malam ini, namanya Isto, yang mau ngejawab nih teman berdua, menurut dia kenapa sih kita tuh harus beralih ke energi terbarukan. Langsung aja kita dengerin. So here we go.
1: Sederhana.

0: Sederhananya, karena sumber energi seperti minyak bumi dan batu bara itu terbatas dan bisa habis, sementara matahari dan angin tersedia terus, serta lebih ramah lingkungan karena itu bisa mengurangi polusi. Begitu, guys.
1: Oke, itu 82. Jadi seperti itu menurut Isto. Dan kita masih tanya-tanya lagi nih. Terus apa sih kira-kira untungnya pasang panel surya di rumah? Kayak sebenarnya ini masih banyak banget orang yang belum aware ya. Cuman kira-kira menurut kamu nih, kira-kira banget nih, apa sih manfaatnya pasang panel surya di rumah gitu?
0: Kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik itu sendiri. Jadi, selain untuk membantu mengurangi penggunaan listrik dari jaringan, dalam jangka panjang juga bisa membantu menghemat biaya listrik.
1: Oke, nah pertanyaan berikutnya nih, kalau memang keadaan listrik lebih bersih, kalau kendaraan listrik lebih bersih dari mobil bensin, memang iyakah menurut kamu gimana nih?
0: Saat digunakan kendaraan listrik memang tidak bisa menghasilkan asap dari knalpot, tapi tetap tergantung dari sumber daya listrik. Dan kalau listriknya berasal dari energi terbarukan, tentu dampaknya terhadap lingkungan bisa lebih kecil. Jadi, beralih ke energi bersih itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang menjaga lingkungan dan menyiapkan energi untuk masa depan. Begitu, guys.
1: Oke, terima kasih Isto sudah mau kasih masukannya ini. Buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin juga mau ikutan nimbrung, kira-kira kenapa sih kita tuh harus beralih ke energi terbarukan? Apalagi buat anak-anak muda yang mana kita hidupnya masih panjang banget di bumi ini ya. Jadi kita yang harus merawat bumi ini. Jadi kira-kira menurut kalian, kenapa sih kita harus mulai beralih ke energi terbarukan? Kamu bisa kirim respon kamu di lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Kita lanjut teman-teman berdua, ada Bruno Mars with Versace on the floor.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: buah yang kakak pesan.
1: Adi, kenapa buah impor?
0: Ay, kakak tidak mau. Kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Sa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus. Titik.
2: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: Ais.
2: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau dari bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman metok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif,
2: hip dude
0: juga ada itu, lagi gitu
2: naik
0: kan.
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu kan? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Bowo itu sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend,
0: yes,
2: yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan, sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wah anjir, gimana ya, gimana ya, kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju, kayak
0: yes,
2: semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih.
2: Benar.
0: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Galaxy Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kan udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di bodoh ini. Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyatakan.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Oke. Berarti di sini

0: fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya, setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke, oke, oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar, benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar-benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya?
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Ya. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya, iya, benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Tonton nyes. Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, ya. Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
2: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
2: Halo.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
2: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
1: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
2: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
1: Oke. I see.
2: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
1: elegan gitu ya?
2: Apa kamu?
1: Gitu. Asik. Kamu? Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
2: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
1: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
2: iya,
1: ada elegannya.
2: Iya, sama gitu ya. Kayak Papa mau ikut.
1: Asik.
2: Mau ikut,
1: Bapak pulang ya.
2: Aduh, bahaya, berat.
1: Bener. Oke.
2: Jadi dari situlah
1: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
2: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak, oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kak, orang yang udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
1: Benar.
2: Oh gue kayak, oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
1: Benar.
2: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
1: Oke, meluapkan di lagunya ini ya, si
2: Bener.
1: Bodoh ini.
2: Benar.
1: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
2: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
1: Benar.
2: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
1: Bener sih.
2: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
1: Iya, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
2: Iya, benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
1: Benar.
2: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
1: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
2: Iya.
1: Benar kan?
2: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
1: Yes.
2: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
1: Benar.
2: Wanitanya 70.
1: Benar.
2: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
1: Benar.
2: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi
2: sebenarnya
1: gitu.
2: Betul.
1: Kan?
2: Betul banget. Benar.
1: Itu namanya baru adil sebenarnya.
2: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
1: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
2: Harus dibedakan itu adil dengan bagi rata.
1: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
2: Iya,
1: gitu kan?
2: Benar.
1: Saling melengkapi.
2: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
1: Bener.
2: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul.
2: Komunikasi lebih penting.
1: Kompromi juga penting.
2: Nice.
1: Itu asik.
2: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
1: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan. Lu paham gak pertanyaan gue?
2: Oh, paham.
1: Oke, okay,
2: oke. Okay. Gua bisa jawab itu.
1: Oke.
2: Okay, jadi tuh? Assalamualaikum.
1: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
2: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
2: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak, pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
2: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
1: iya sih.
2: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
1: Benar-benar.
2: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
2: Capek sendiri nantinya.
1: Benar.
2: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
1: Tahu-tahu jadi album gitu.
2: Iya, itu saya. Itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
2: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet tuh.
2: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya ya. Ini wah gila. Backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih, Bro.
2: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
1: Bener.
2: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
1: Bener.
2: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat sangat orang yang sangat
1: gokil.
2: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
2: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
1: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
2: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih.
1: Pagi nih rekaman nih. Gas ayo.
2: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah, dia sangat apa sih mau nyerahkan nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin. Kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
1: Oke.
2: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
1: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
2: Iya, bener,
1: kan.
2: Iya, benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
1: Benar. Benar.
2: Karena kan gue punya idealis dalam berseni
1: kan. Itu dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka ngomongin soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih berangkat sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Kalian mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam EP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya? Yeah. Gokil ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah sebenarnya tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih. Gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat. Yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke. Okay.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. banget, jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Giusti. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses
1: thank you
0: selalu
1: banget.
0: Untuk
1: sukses.
0: Next project-nya.
1: Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Bro 2.
0: Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Republik Indonesia dan Republik Demokrasi. Bulan Agustus kembali tiba. Di sebuah desa yang berada di perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, merah putih mulai menghiasi jalan dan rumah warga. Bagi sebagian orang, kemerdekaan mungkin hanya dirayakan dengan upacara dan perlombaan. Namun, bagi masyarakat perbatasan, kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih dalam.

0: Joko, bantu saya pasang ini bendera dulu. Dia pun tiang tuh masih miring.
1: Tunggu dulu, Ben. Memangnya harus ramai ini? Setiap bulan Agustus selalu masang bendera, menghias kampung, lalu mengadakan lomba.
0: Ya iyalah, ini kan bulan kemerdekaan.
1: Tapi setelah bulan Agustus selesai, apa yang akan berubah?
0: Yang seharusnya berubah itu bukan hanya kampung kita, Joko. Semangat kita juga harus berubah menjadi sebuah tindakan.
1: Apa maksudnya?
2: Jadi Joko dan Benny, maksudnya itu sekarang ini kita sudah tidak tinggal di Jawa lagi, tapi kita ini tinggal di tempat asal Mama, di daerah perbatasan. Kita sekarang adalah salah satu wajah Indonesia yang terlihat dari luar negeri. Kalau kita menjaga persatuan dan hidup rukun, itu berarti kita sedang menunjukkan wajah Indonesia, begitu.
0: Betul, Mama. Merah putih yang kita pasang bukan sekedar hiasan.
1: Lalu, apa maknanya?
3: Benny dan Joko, maknanya adalah pengingat bahwa kemerdekaan itu membawa tanggung jawab.
1: Tanggung jawab seperti apa, Pak Anton?
3: Ya, tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja keras, membangun daerah, itu tanggung jawab. Dan kita harus pastikan anak-anak di perbatasan mendapat masa depan yang lebih baik.
0: Berarti yang disebut astacita juga berkaitan dengan kehidupan kita di sini, Pak?
3: Ya tentu. Semangat astacita mendorong pembangunan yang merata, memperkuat masyarakat. Ya, bangun Indonesia dari desa dan daerah terluar.
2: Ya, kalau kali ini saya setuju lah sama Pak Anton. Jadi betul, Benny sama Joko, pembangunan perbatasan itu bukan sekedar membangun jalan atau gedung-gedung.
3: Benar, Bu Maria. Yang paling penting adalah membangun manusianya.
1: Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan pemuda seperti kami?
3: Oh, banyak yang bisa dilakukan para pemuda. Di antaranya belajar dengan sungguh, kerja yang jujur. Nah, jaga lingkungan. Dan jangan lupa, lestarikan budayamu. Kemudian gunakan produk lokal. Tidak mudah terprovokasi dengan isu yang memecah belah persatuan.
0: Oh, berarti termaksud menjaga hubungan baik dengan tetangga dari Timor Leste?
3: Ya iya. Kita bisa hidup berdampingan secara damai dengan negara tetangga tanpa harus kehilangan identitas sebagai anak bangsa Indonesia.

0: Benny, Joko.
1: Ya.
0: Kamu dengar toh lagu itu. Kira-kira itu nyanyian apa?
1: Iya Pak Anton, anak-anak paduan suara itu berlatih untuk upacara kan?
0: Nah, itu salah satu hal yang bisa dilakukan pemuda di perbatasan.
1: Oh, begitu. Saya baru mengerti sekarang.
2: Mengerti apa, oh Joko?
1: Mengerti bahwa menjadi orang Indonesia di perbatasan bukan sekedar tinggal di wilayah Indonesia.
3: Terus apa?
1: Tetapi ya itu, ikut menjaga Indonesia dengan apa yang kita lakukan setiap hari.
0: Nah, itu baru semangat kemerdekaan.
4: Di ujung negeri, merah putih berkibar. Angin perbatasan membawa pesan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus membangun, menjaga persatuan, dan mewujudkan Indonesia yang maju dari pusat hingga daerah terluar.
3: Joko, bagaimana kalau kita ajak anak-anak muda membersihkan lingkungan sebelum upacara?
1: Baiklah, setelah itu ayo kita bantu warga menghias jalan.
2: Nah, itu baru anak pintar untuk mengisi kegiatan bulan Agustus yang penuh makna.
0: Ya, karena cinta tanah air memang sejatinya tidak hanya diucapkan,
3: tetapi dilakukan.
1: Mulai dari diri sendiri.
2: Mulai dari lingkungan sendiri.
0: Dan mulai dari perbatasan untuk Indonesia.
5: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak!
4: Di bawah kibaran merah putih, mereka berdiri bersama. Berbeda latar belakang, tetapi memiliki satu identitas, Indonesia. Di perbatasan RI-RDTL, semangat kemerdekaan terus menyala. Astacita diwujudkan melalui kerja nyata, persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh masyarakat.
6: Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka!
4: Dari tapal batas, kami titipkan pesan. Indonesia bukan hanya milik mereka yang tinggal di pusat negeri. Indonesia juga hidup di setiap rumah, setiap sekolah, setiap pasar, dan setiap hati yang menjaga merah putih di perbatasan. Dari perbatasan untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka!

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Alright, teman berdua, masih di Jaga Malam. Dan tadi kamu barusan dengerin mini drama yang judulnya Semangat Merdeka di Tapal Batas. Itu spesial buat bulan Agustus ini. Dan kita masuk lagi di Jaga Malam. Kali ini teman berdua, kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Kalau yang mau request bisa lewat WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya di @rri_pro2tambua. Yang mau request lewat TikTok juga boleh banget. Kebetulan email lagi live ini ya. Jadi bolehlah request di TikTok juga, nanti bakal email puterin. Tadi udah ada beberapa yang request. Ada dari teman kuliah Encang yang pengen request lagu bosnya Firzah yang Maha Baik. Abis itu ada Riyati Bauk juga tadi yang udah request lagunya Roni Parulian yang judulnya Februari. Halo Riyati, jauh banget ya, anak rantau ini. Okay, dan mau say hi dulu buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok buat miminnya SMK Kusumah. Nanti ditanya ya kak, sabar ya. Ada Lala Len, halo Lala, kak request Back to You dari Selena Gomez please. Okay, nanti abis ini bakal email puterin ya. Antri ya kak, satu-satu. Soalnya lagi banyak banget nih yang meminta diputar lagunya. Jadi abis lagunya Roni Parulian yang Februari bakal email puterin yang Selena Gomez Back to You. So buat sekarang kita dengerin dulu, ada Maha Baik dari Firza. Here we go.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Okay, teman berdua, it was Selena Gomez with Back to You, special requestan dari La La Land tadi. Semoga kamu dengar lagu requestan kamu. Dan kita masih di jaga malam, teman berdua. Kita masih punya waktu banyak banget. Sekarang jam 9.33 menit. Jadi ya masih punya sekitar 1.5 jam lah ya. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu, boleh banget bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493, bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya di @rri_pro2 Atambua. Next ada Post Malone teman Pro2 featuring Morgan Wallen with I Had Some Help. So here we go.

Oke, teman Pridua, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Tadi udah ada teh hijau dari Tulus, requestannya dari apa sih? Namanya lucu ya. Nah, kita lanjut lagi teman Pridua. Di WhatsApp udah ada yang request dari Noxe yang katanya request lagunya Gea 1000 kali aja, Kak. Makasih banyak ya, Kakak. Oke. Dan next ada Lara Purnamasari juga izin request lagu dari Adam Suraja, aku suka. Wow, lagunya lama banget, cuman ya mau apa lah, nanti mau puterin ya. Buat sekarang ada Dega Indrawari dulu ya teman Pro 2 dengan 1000 kali. Ini special requestan dari Noxa tadi di Kalimantan. So, langsung aja ini dia. Here we go.

Oke, okay, teman berdua, it was Nabila Takia dengan Berjalan Tanpamu, spesial buat aku Pu NRM. Sorry Kak, nama kamu susah banget ya. Tadi udah request lagunya Nabila Takia yang Berjalan Tanpamu. Aduh, kita langsung kayak menggalau bersama. Halo Kak Deborah. Shalom Kakak. Request lagunya Kak. Dan buat teman-teman yang masih mau request lagu, masih boleh ya. Imam masih tunggu requestannya. Tadi ada Kakak Kavina yang request lagunya Shape of My Heart. Terus ada Riyata tadi request Lime Laude, ekspektasi deh kalau nggak salah. Ditunggu ya. Terus ada Lokoyo. Katanya Imar putar lagu Sahama Jadi Cinta request by Kevin Widodo, Ignas dan Ruli. Asik, tiga serangka yang sangat sangat merangkai ya. Semoga kalau kalian masih nonton nanti saya putar lagunya nih. Halo, malam Mr. Pojok. Boleh request lagunya. Kalau mau kita masih punya waktu banyak banget buat tadi juga ada yang request lagunya Azira, Asira Zamita yang Cintaku Kini. Terus ada Teba Bla. Oh, request lagunya Do Kyung Soo dong Kak yang Popcorn. Thank you. Oke, okay, semuanya masuk list dulu ya. Di sini mau puterin Backstreet Boys. Backstreet Boys with Shape of My Heart. Ini khusus buat Kavina yang udah request tadi. So, enjoy.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman berdua, it was Gia Indrawari dengan Setengah Mati. Ini termasuk salah satu lagu yang kita tidak lagi sedih nih, cuman dengar lagu ini tuh bawaannya sedih aja gitu. Thank you buat Kak Deborah yang udah request, dan teman-teman yang udah request ditunggu ya lagunya. Kita antriannya masih panjang nih, guys. Abis ini email masih bakal puterin lagu requestan dari Kamandari Public ya, With Make You Mine. Abis itu lagunya requestan dari James tadi, Adera Lebih Indah. Abis Adera, BTS Void With Love dari Kak Kotima. Abis itu siapa lagi ya, Kak Yatagarasu yang request lagunya Enau featuring Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Buat teman-teman yang masih mau request, masih boleh banget sampai jam 11 malam nanti ya.

0: Sayang, aku hamil.
1: Wah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
0: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
1: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.

Oke, teman Prodio masih di Jaga Malam. Kita masih punya waktu 30 menitan lagi sebelum sampai di jam 11. Dan Jaga Malamnya bakal berakhir di jam 11 nanti. Thank you ya buat teman-teman yang udah request di TikTok. Abis ini Mel bakal puterin lagunya BTS, Boy With Love, spesial buat Kak Kotima yang udah request. Abis Kak Kotima bakal puterin lagunya And Now featuring Momo. Tadi requestan dari Kak siapa itu ya? Aduh, oh Kak Yatagarasu. Jadi ditunggu lagu-lagunya. Thank you banget buat Pak Arma. Nanti dikasih setahu salamnya buat Pak Andre ya. Pak Andrenya lagi party dulu malam ini. So langsung aja teman berdua buat yang udah request, this is a Boy With Love from BTS.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Okay, teman berdua, jam 11:01 ya. Kita tutup jaga malam di hari ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah pada request. Banyak banget. Pokoknya thank you sekali lagi. Iya, yeah, sama-sama Fadil. Udah tadi request lagunya Sick of Love, ya. Yeah. Dan email tutup jaga malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah pada request. Kita masuk ke Jazz Music teman berdua dari jam 11 sampai di jam 12 malam buat nganterin kamu tidur ya. Tapi email enggak bakal nge-call lagi kali ini. Email tutup aja sampai di sini. Thank you sekali lagi, udah berapa kali thank you tuh. Pokoknya terima kasih banget deh buat teman-teman semuanya. Kita lanjut di Jazz Music ya guys, dari jam 11 sampai di jam 12 malam. Oh, email sekalian pamit aja deh. Email pamit ya, kita ketemu besok sore jam 3 sampai di jam 7 malam. Bye-bye semuanya.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

think that I'm stupid.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambu yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atambu, saya Miki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tingkat.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang.

Tahukah kamu, ternyata Odol adalah merek pasta gigi. Merek pasta gigi ini berasal dari Jerman dan terkenal di Indonesia pada zaman kolonial Belanda tahun 1861 hingga 1916. Pencipta Odol adalah Carl August Ligner. Merek pasta gigi yang sudah tidak beredar lagi di Indonesia ini pertama kali diproduksi di Jerman oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang lebih dikenal sebagai Ligner Work Egg. Dan sadarkah kamu, saking terkenalnya merek Odol ini, kita sebagai orang Indonesia sudah terbiasa menyebutnya dengan sebutan Odol untuk pasta gigi. Odol di Jerman hingga saat ini masih beredar. Bahkan pasta gigi Odol ini juga dipasarkan di kawasan negara-negara Eropa seperti Ceko, Hungaria, Belanda, dan sebagainya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar Rp531 juta per kilogram jika asumsi dolar Rp15,400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon yang membuat mahal kaviar karena kompleksitas nutrisi yang terkandung, usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memakannya.

0: Hi, mengapa pantai ini so tarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Baby, I'm a rock star.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.